0: sekolah lebih tinggi gitu. Nah, ya mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
6: secara nasional.
5: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salah Tudarain, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan...
9: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu. Ratu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP selanjutnya dirujuk ke Jiwarcare Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jemaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Bada operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jemaah dinyatakan meninggal.
9: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
10: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum, proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun, kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
11: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya, proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
10: Ya, saudara dengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
2: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
1: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
3: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
2: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
4: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
2: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
5: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
6: Nah, saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram, sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Kenapa kamu diam aja digituin teman? Emang gini bagaimana? Sudah kayak begini, teman-teman kamu juga. Ya?
2: Saat ini, fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
3: Jangan suka bully.
4: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
5: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
4: Hah?
5: Selamat ya Pak.
4: Yang benar Mbak.
5: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
4: Mbak.
5: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
4: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
6: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
4: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
2: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
3: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
2: Pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
4: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
5: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati. Seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.
1: Dibancarluaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, saya Elvira menemani Anda di rangkaian Sendawar Siang edisi hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026. Seperti biasa, sajian informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan hadirkan lagu mancanegara untuk menemani Anda di hari Senin siang ini. Dimanapun Anda berada pendengar, semoga Anda diberikan kesehatan dan juga aktivitas Anda berjalan lancar di hari Senin ini. Cuaca juga mendukung ya, cuacanya cerah. Dan seperti biasa ini kita akan hadirkan beberapa lagu pembuka terlebih dahulu.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda.

bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.

0: mendengarkan RRI Sendawa.
1: Saudara, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, kali ini informasi yang kami hadirkan, WNI sekarang bisa ke Kanada pakai ETA. Apa saja persyaratannya? Berikut ini kami lansir dari Good News from Indonesia. Terkait dengan ETA ke Kanada, ini adalah Electronic Travel Authorization atau otorisasi perjalanan elektronik. Adalah persyaratan masuk digital bagi warga negara asing bebas visa yang terbang menuju atau transit melalui bandara di Kanada. ETA terhubung secara digital dengan nomor paspor WNI, sistem imigrasi Kanada akan secara otomatis memberikan informasi validitas ETA kepada pihak maskapai saat melakukan proses check-in, pendengar. Inovasi ini memberikan efisiensi waktu dan biaya yang luar biasa dibandingkan visa reguler yang biasanya membutuhkan berkas tebal dan waktu proses berminggu-minggu. Melalui situs resmi pemerintah Kanada, saat ini Indonesia masuk jajaran negara yang eligible untuk mendapatkan ETA bersama dengan negara lain seperti Malaysia, Brazil, Argentina, Filipina, Thailand, dan lainnya. Kemudian, merangkum dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Vancouver, fasilitas ETA ini hanya tersedia bagi kategori WNI tertentu. Ada beberapa syarat pengajuan ETA ini, pendengar, diantaranya permohonan harus memegang visa non-imigran Amerika Serikat yang valid seperti tipe B1, B2 atau untuk tujuan wisata bisnis. Kemudian juga memiliki visa kunjungan Kanada, temporary resident visa atau TRV dalam 10 tahun terakhir. Pendengar, ada catatan ini bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Hanya WNI yang memenuhi persyaratan di atas yang bisa mengajukan ETA Kanada. Artinya, mereka tidak memenuhi persyaratan di atas tetap wajib mengajukan visa kunjungan Kanada atau TRV. Selain itu, penting untuk diketahui jika ETA hanya berlaku untuk perjalanan udara, meskipun demikian tidak ada jaminan izin masuk ke Kanada. Karena keputusan akhir terkait perizinan tetap berada di otoritas Kanada. Kemudian ada beberapa hal yang mesti disiapkan, pendengar, untuk mendapatkan ETA, yaitu paspor Indonesia yang masih berlaku. Ini juga harus ada alamat email yang aktif, ada debit internasional seperti Visa, Mastercard, American Express, UnionPay atau JCB card untuk pembayaran. Permohonan ETA juga bisa membayar sebesar 90 juta rupiah untuk mengajukan ETA, ya. Dan hal ini juga sudah disiapkan untuk bisa membuka situs resmi imigrasi Kanada. ETA yang disetujui memiliki masa berlaku sampai dengan 5 tahun atau sampai masa berlaku paspor habis. Selama masa berlaku tersebut, pemegang ETA diperbolehkan masuk ke Kanada berkali-kali atau multiple entry untuk kunjungan singkat. Lebih lanjut, jika ada pergantian paspor karena alasan apapun, ETA lama otomatis tidak berlaku dan permohonan harus mengajukan yang baru. Ini juga berlaku untuk perjalanan melalui jalur udara, ya, pendengar. Jika pendengar masuk ke Kanada lewat jalur darat dari perbatasan Amerika Serikat atau melalui pelabuhan laut, ini juga perlu, ya, untuk memerlukan visa pengunjung reguler.

0: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
1: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernapasan, dan pikiran.
0: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda.

0: bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dalam sesi Inforama. Kali ini informasi terkait dengan perjodohan ya. Ini bukan hanya perjodohan soal manusia, kali ini soal binatang ini pendengar. Siapa bilang urusan perjodohan dan resepsi pernikahan yang meriah hanya untuk manusia di Jepang misalnya. Tepatnya di kebun binatang Tobe. Ini ada dilakukan pernikahan unik yang baru saja digelar untuk sepasang orang utan Kalimantan yang bernama Jennifer dan Hayato. Acara ini berlangsung di tanggal cantik yang mendengar di hari Sabtu tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Pernikahan orang utan Kalimantan ini bukan sekedar tontonan, melainkan simbol kuat dan kerjasama konservasi internasional antara Indonesia dan Jepang. Jennifer adalah orang utan betina berusia 15 tahun yang berasal dari Taman Safari Indonesia. Ia didatangkan ke negeri Sakura pada Desember 2025 sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan genetik spesiesnya. Sementara itu, Hayato merupakan seekor orangutan Kalimantan jantan yang berusia sebaya dengan Jennifer, lahir dan dibesarkan di Jepang. Kehadiran Jennifer di Jepang merupakan hasil dari program International Collaborative Breeding Loan. Hal ini juga merupakan langkah strategis yang didasarkan pada perjanjian konservasi satwa liar yang ditandatangani oleh pemerintah Prefektur Ehime dengan Indonesia pada tahun 2024. Mulai kesepakatan ini, kedua negara berkomitmen untuk saling mendukung dalam pelestarian satwa, mengingat populasi orangutan di fasilitas penangkaran Jepang terus menurun dalam satu dekade terakhir. Dari kerjasama ini sangat krusial, orangutan Kalimantan saat ini menghadapi ancaman serius di habitat aslinya akibat perubahan iklim dan faktor lainnya pendengar. Dengan memasangkan Jennifer dan Hayato, para ahli berharap dapat meningkatkan populasi orangutan Kalimantan di masa mendatang. Kami informasikan ini semoga bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Kita cukupkan sesi Inforama. Pukul 11, rangkaian Sendawar Siang, kami lanjutkan ke ruang dengar Anda.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.

Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, Senawar Siang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengaruh utama gender ke ruang dengar Anda. Informasi yang kami akan menghadirkan untuk Anda di siang hari ini terkait dengan upaya Dinkes di Papua untuk meningkatkan imunitas

selalu diperlakukan gak adil kayak gini. Saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
1: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernapasan, dan pikiran.
0: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.
2: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Papua terus berupaya meningkatkan cakupan imunisasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi cakupan imunisasi adalah gender. Yang siapa mengurus anak, mengambil keputusan dan membawa anak untuk imunisasi di puskesmas. Bukan hanya ketersediaan vaksin atau tenaga kesehatan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengundang 48 orang dari seluruh pengelola program imunisasi dan mahasiswa, dibekali pemahaman gender, keterampilan komunikasi sensitif budaya, dan pengalaman lapangan praktek kesehatan yang melibatkan tokoh adat serta keluarga. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kesehatan, memberikan layanan imunisasi peka gender di Papua, terutama meningkatkan cakupan imunisasi layanan kesehatan di Papua. Health Officer Immunization atau UNICEF Papua, Dr. Husni mengatakan, mempelajari permasalahan rendahnya imunisasi dan gender mempengaruhi imunisasi yang nantinya merujukan saran diskusi bisa diakreditasi dan diterapkan, pendengar. Sementara, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Arinus Weya, menjelaskan gender adalah penentu imunisasi kesehatan selain usia dan lainnya. Isu gender mencakup perilaku, peran, dan juga aktivitas diharapkan dari perempuan dan laki-laki, anak serta anak laki-laki dan perempuan di masyarakat bisa menjadi faktor penentu perilaku imunisasi pada anak. Pencarian, layanan, dan manfaat kesehatan ini juga berhubungan dengan faktor penentu kesehatan lainnya seperti usia, status sosial ekonomi, dan pendidikan. Demikian informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Upaya Dinkes di Papua UNICEF meningkatkan imunisasi anak melalui pengaruh gender.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Mau dari baru pulang jam segini.
2: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda.

Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik.

Mario G. Klaus Penyang Hidupku. Pendengar, Anda mendengarkan siaran kami RRI Senawar 103,3 FM. Sudah semakin merapat nih pendengar. Saat ini pukul 11.49 waktu Indonesia Tengah ya. Kami akan cukupkan rangkaian Senawar Siang dengan hadirkan informasi di siang hari ini terkait dengan pengaruh utama gender ya. Mudah-mudahan informasi yang sudah dihadirkan bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Tentunya juga kami harapkan aktivitas Anda di awal pekan hari ini, di awal pekan di bulan Juni, semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan Anda, dan semoga juga aktivitas Anda berjalan lancar ya, yang tetap penuh semangat, di mana cuaca juga siang hari ini juga terlihat dari luar studio cukup cerah dan panas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda juga berjalan lancar. Tentunya hiburan masih kami akan hadirkan di rangkaian Senawar Siang, namun kita akan nantikan pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Selepas itu nanti pada pukul 12.30 Senawar Siang dengan hadirkan lagu Nostalgia, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Daerah Peluk Aku Bukan Dia.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.

Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Pazar dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Suarez setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Suarez juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
1: This court is so special to me in so many.
2: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
0: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
1: It's not easy for me to talk.
2: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
0: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: أشهد أن dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up, lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up, dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budiharto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
2: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budiharto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokuslah.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pruti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga ke kita layak menang, terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar 103,3 FM dan Senawar Siang pukul 12.30 kami akan hadirkan dengan menghadirkan lagu Nostalgia ke ruang dengar Anda.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya. Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.
3: Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar 103,3 FM. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar berjalan secara maksimal, pendengar. Dari kesepakatan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertemuan ini berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global, pendengar. Ia menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah ini juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Purbaya, keselarasan kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan dampak yang positif secara langsung. Ia mengharapkan stabilan nilai tukar rupiah dapat meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil. Kenaikan harga bahan baku impor sebelumnya sempat menggerus keuntungan perdagangan pakan tradisional di daerah. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi dukungan pimpinan DPR RI dalam memfasilitasi koordinasi penting tersebut. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah ketidakpastian kondisi global. Itulah informasi kami lansir dari rri.co.id. Pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat sinergi dan jaga stabilitas rupiah. Informasi ini kami cukupkan dalam sajian Sendawar Siang. Dan pada pukul 13 kami akan hadirkan ragam etnis Kutai ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946.
1: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
0: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
2: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Dipancarluaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong, Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, Anda mendengarkan sesi ragam etnis Kutai edisi siar hari ini, hari Senin di tanggal 8 Juni 2026. Saya Elvira menemani Anda hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Di awal kebersamaan tadi kita sudah dihadirkan ya Asmiarti dengan Bulan Purnama. Semoga saja lagu yang ini bisa membawa suasana yang berbeda di kehangatan siang hari ini. Cuaca juga bersahabat ya untuk wilayah Sendawar sekitarnya. Selamat siang saja untuk pendengar yang baru monitor RRI Sendawar dimanapun Anda tengah berada ya. Cuaca juga cerah untuk wilayah Barong Tongkok saat ini. Semoga Anda tetap sehat, bersemangat, dan juga lancar menjalankan setiap aktivitas. Terima kasih untuk Anda yang telah setia bersama RRI Sendawar. Kami harap kehadiran RRI Sendawar bisa menjadi teman terbaik Anda, sahabat yang menemani perjalanan, pekerjaan, maupun juga waktu istirahat Anda. Dan buat Anda yang ingin bergabung dalam sesi ragam etnis Kutai, silakan untuk bergabung 0812-505-23938. Di awal kebersamaan kita di sini ada Mikael di Jole, langsung saja kita sapa. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang, Jung.
0: Selamat siang. Etnis Kutai ya hari ini ya.
1: Aman.
0: Apa kabar?
1: Ngomong-ngomong ini kapan bagusnya?
0: Kemarin.
1: Oh, kemarin kah?
0: Mm-mm, betul.
1: Oh. Soalnya aku bantaunya lewat RRI sebelah itu.
0: Ini pakai apa? Pakai streaming atau lewat radio nih, Mikael?
1: Pakai radio biasa.
0: Oh, radio biasa. Kenapa? Cek ombak ya?
1: Iya, check out.
0: Oh, iya.
1: Check out di Keranjang Kuning.
0: Oh, enggak. Iya. Kebetulan ini ya, lagi monitor ya.
1: Iya. Hmm. Berarti baru aja, kayak ini bagus kah?
0: Iya, kemarin.
1: Hari Minggu kemarin ya?
0: Iya, betul.
1: Sudah bersih kok ini.
0: Sudah bersih ya?
1: Iya.
0: Emang Mikael lagi di mana nih posisinya?
1: Di rumah.
0: Di Jole ya, bukan di ladang.
1: Iya, di rumah, di Jole.
0: Oh, di Jole. Lagi ngapain?
1: Tapi ini masih ada anu, kayak ada agak suara noise gitu.
0: Noise ya?
1: Iya, kalau kalau putar lagu, tapi sudah agak lumayan sih, enggak ada lagi si noise-nya.
0: Iya. Baik.
1: Mungkin ini karena baru-baru kan.
0: Noise ya, lagu ya. Tapi kalau untuk saya ngomong begini, vokalnya jelas saja.
1: Oh, masih seperti umur 20 ke bawah.
0: Makasih loh ya.
1: Iya, aman kok suaranya, aman. Aman
0: ya. Tapi lagu ya, saat pemutaran lagu suaranya nih noise.
1: Iya, okay. Tapi cuma pas waktu jam 11 tadi sih, habis itu hilang, sudah enggak ada lagi.
0: Oh, enggak ada lagi ya.
1: Ya mudah-mudahan itu bagus selamanya, kan kasihan mereka itu. Soalnya gini, banyak yang telepon saya kan protes tuh, kenapa RRI Sendawar enggak bagus, jadi kan kok bilang tanya saya.
0: Ya, nanti kasih tahu ya, ini sudah mengudara gitu ya.
1: Aman. Nanti kalau mereka mendengar suara aku berarti ya bagus sudah.
0: Luar biasa.
1: Nanti jam 2 siapa yang siaran nih?
0: Jam 2 siapa ya tadi? Kalau nggak salah sih ada Bagus kah Dani ya?
1: Bukan si Ibnu ya?
0: Si Ibnu, oh, kangen sama Ibnu kah?
1: Ya sih, lama enggak ketemu sih. Soalnya berapa bulan tuh radio hilang kan ya, kangen sama semuanya.
0: Iya, kalau untuk itu sih, oh Dani, hari Senin.
1: Si Dani Setiawan ya.
0: Iya, Dani Sip 3 ya.
1: Soalnya suara mereka dua tuh nah, sama-sama, jadi agak bingung saya yang mana Dani yang mana Bagus.
0: Oh iya. Oh mirip ya suaranya ya.
1: Iya mirip sih, coba aja perhatikan itu.
0: Iya, nanti saya perhatiin ya. Kurang ini monitor. Iya.
1: Terus kalau dengar lewat streaming itu dia delay, makanya aku jarang tahu gabungan.
0: Oh begitu.
1: Iya. Lagunya ini aja.
0: Ya.
1: Duduk termenung saja.
0: Duduk termenung dari siapa itu penyanyinya?
1: Mana aku enggak tahu itu dari siapa. Pokoknya itu judulnya Duduk Termenung saja. Duduk.
0: Emang sering putar lagu ini ya? Duduk termenung. Oh, dari Hajah Masniah.
1: Iya, Hajah Masniah ya.
0: Hajah Masniah. Ada nih lagunya ya.
1: Pokoknya buat semuanya aja, buat teman-teman ya. Kalau yang mau monitor silahkan. Sudah aman. Jadi jangan ada yang protes lagi.
0: Oh iya, banyak protes ya.
1: Iya. Sudah mau, suara itu mau 3 bulan lebih ya hilang ya.
0: Iya, kurang lebih begitulah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan itu pemancar yang enggak kena lagi ya.
0: Amin.
1: Kasihan daripada nanti aku yang diamuk masa.
0: Oh iya iya, maaf ya sering di.
1: Iya, aman aja.
0: Aman ya.
1: Aman. Oke deh, buat dirimu kalau pulang ya hati-hati. Islam. Besok tuh dirimu siaran kah?
0: Saya besok enggak. Besok shift 3 nanti di shift 3. Heeh. Hari Rabu.
1: Yo, berarti besok Mbak Dewi ya?
0: Mbak Dewi, iya, heeh.
1: Ini Mbak Dewi nih. Ya lama juga enggak ketemu sama. Ya pokoknya sama semuanya sih. Hampir 3 bulan menghilang. Oke deh, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih ya buat Mikael yang lagi monitor di Jolek ya. Lagunya ditunggu aja dari Hajah Mas Nia dengan Duduk Termenung. Yang lain silakan boleh gabungan di RRI Senawar ya. 0812-505-239-38. Tadi sempat ada yang miss call tuh, siapa? Dari Ombau ya, Putra Kusut. Boleh ya gabungan di RRI Senawar untuk siang hari ini, 0812-505-239-38. Kami hadirkan etnis Kutai ini hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Ya baik, ini nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu ya. Lagunya akan kita hadirkan dulu. Ini lagunya Mikael dengan Hajah Masdiah, Duduk Termenung.

0: Pernahkah Anda mendengar nama-nama hari seperti Pahing, Legi, Pon, Kliwon, atau Wage? Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa di Indonesia, nama-nama hari tersebut disebut dengan Hari Pasaran Jawa. Bermula saat digunakan secara resmi oleh Kesultanan Mataram dengan dua sistem penanggalan yang digunakan, yaitu kalender Masehi dan kalender Jawa. Kalender Masehi digunakan agar urusan administrasi kerajaan dapat selaras dengan kegiatan sehari-hari masyarakat umum. Sedangkan kalender Jawa digunakan sebagai patokan penyelenggaraan upacara-upacara adat kerajaan. Perhitungan penanggalan Jawa ialah berdasarkan peredaran bulan yang mengitari bumi.
1: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Pukul 13:28 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita masih dihadirkan ragam etnis Kutai, pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0812-505-23938. Ya, ini saya Elvira masih menemani Anda dengan suasana siang hari yang cerah untuk hari ini ya. Kami harapkan semoga segala aktivitas Anda juga berjalan lancar dan juga menyenangkan bagi yang sedang beristirahat atau juga lagi memanfaatkan waktu untuk melepas penat sejenak ya. Kali ini ada WhatsApp nih dari Bunda Ceria di Eheng. Selamat siang Mbak Elvira, untuk cuaca cemen, lagunya ngikut aja. Ragam etnis dibingkis buat teman yang sedang monitor buat mbaknya TKB. Terima kasih buat Mbak Bunda Ceria yang ada di Eheng sedang monitor ya. Kita akan nanti hadirkan lagunya sesuai request pendengar yang lainnya aja ya. Kalau gitu ada lagi Putra Rantau dari Muyup Aket. Saya sapa. Selamat siang. Halo.
4: Halo.
3: Iya, halo. Selamat siang.
4: Iya, bertemu lagi yo.
3: Iya.
4: Ini nomor ini sampai kusapu ini.
3: Oh gitu.
4: Gara-garanya apa? Radio kena virus.
3: Iya.
4: Ini Putra Sendawar nih ya.
3: Hmm, benar. Hmm.
4: Iya. Apa tuh hari ini panas nih?
3: Iya, betul.
4: Kencang panas nih.
3: Iya.
4: Nah, dengan lagunya, lagu apa ini? Kutai Lama.
3: Kutai, etnis Kutai Lama. Apa itu? Lagunya apa?
4: Apa? Dulu itu ingat, aku Kutai Lama tuh.
3: Sembarang aja kah? Atau ngikut aja?
4: Iya, pokoknya Kutai Lama aja.
3: Lagu Kutai Lama.
4: Iya. Sapa-sapaannya, siapa yang dengar? Ayo, sama-sama, gotong royong, sama-sama.
3: Iya.
4: Ini lawas, aduh.
3: Lawas ya?
4: Iya, jujur. Pasti orang bisu itu, kan? Diam, dan tahu nih. Ya, itu aja dulu, yo.
3: Iya.
4: Selamat kemerian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Putra Rantau dari Muyip Akit sudah gabungan di RRI Sendawar. Yang lain silakan ya untuk gabungan 0812-505-23938. Boleh juga nih berbagi info cuaca di wilayah Anda atau dari kondisi Sungai Mahakam ya, bagaimana ini kondisi debitnya, boleh dibagi-bagi juga informasinya. Kami masih hadirkan lagu etnis Kutai hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tadi ada request Bang Putra Rantau ya, Kutai Lama. Ada nih lagunya dari Ridwan Syah. Kita akan hadirkan nanti ya lagunya ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar pada siang hari ini ya. dalam sajian etnis Kutai. Kita coba lagi menerima penelpon yang gabung. Di sini ada Bunda Rosi di Melak. Selamat siang Bunda Rosi. Aduh. Halo, selamat siang.
5: Siang. Baru ya, aku dari tahu Joni, dari ada Joni telepon KL.
3: Oh iya, sudah diinfokan ya.
5: Baik, sudah ini RRI. Saya kan di tahu aku. Dengar sudah, dengar rusak tuh kan, belum jadi aku pernah monitor.
3: Iya.
5: Lebihnya apa tuh? Anu aja.
3: Apa itu?
5: Apa namanya?
3: Apa?
5: Joni tadi apa lagu Mikael minta lagu apa
3: nih? Oh, kalau yang tadi ngikut aja, tapi ada yang minta ngikut yang lama, Ridwan Syah.
5: Ya baik ya itu.
3: Itu juga. Oh iya.
5: Mendengarin. Iya.
3: Iya.
5: Terima kasih ya.
3: Iya. Iya.
5: Selamat siang.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar. Ada Bunda Rosi yang di Melak ya, sudah gabungan di RRI Sendawar. Boleh yang lain? 0812-525-23938. Mudah-mudahan juga pendengar dalam kondisi sehat dan bahagia di bulan Juni ya. Kita terasa ini sudah memasuki pertengahan tahun saja. Ini mudah-mudahan aktivitas Anda atau juga perencanaan Anda di sepanjang tahun 2026 semua berjalan lancar sesuai harapan yang Anda inginkan. Kalau begitu, di sini tadi sudah kita bacakan atensi dari WA, telepon juga sudah ya pendengar ya. Ini ada yang coba gabungan tapi siapa nih? Oh ya, miss call aja ya. Baik, kalau begitu kita coba lagi untuk hadirkan beberapa lagu ya pendengar di sini sesuai request oleh pendengar kita. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Bentar deh.
2: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih, sebentar lagi.
1: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah?
0: Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Saudara Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawarta. Terasa kebersamaan kita di segmen siang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kebersamaan dan kesetiaan Anda bersama RRI Sendawar di 103,3 FM. Saya Elvira mohon pamit undur diri di Depart Lintas Sendawar siang edisi hari ini, hari Senin di tanggal 8 Juni 2026. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam beraktivitas Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar karena setelah ini Anda akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Kami hadirkan Lumut Batu dan dilanjutkan Semalam di Tabang.

0: Pemerintah pusat mendukung gerakan pelestarian lingkungan yang digagas generasi muda di Kalimantan Timur melalui program kolaboratif penanaman 2.000 pohon. Hal ini mendapat apresiasi dari staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabila Karbala, saat menghadiri kegiatan ESG Climate Action di Desa Budaya Pampang, Samarinda. Kita simak laporannya.
1: Staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabila Karbala, melakukan kunjungan kerja ke Kota Samarinda dengan menghadiri kegiatan ESG Climate Action di Desa Budaya Pampang. Dalam kesempatan tersebut, Tiar turut melakukan penanaman pohon secara simbolis sebagai bagian dari program kolaboratif penanaman 2.000 pohon yang akan dilaksanakan di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Menurut Tiar, kegiatan tersebut menjadi contoh nyata keberhasilan kolaborasi antara komunitas, dunia usaha, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam mendukung pelestarian lingkungan. Ia mengakui terkesan karena program tersebut digagas dan dijalankan oleh anak-anak muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Tiar menilai generasi muda memiliki peran penting sebagai inovator, katalisator, sekaligus penggerak berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
2: Menurut saya ini agenda sangat keren, sangat bagus, dan ini adalah bukti kolaborasi nyata antar berbagai macam stakeholder. Jadi apalagi yang membuat saya terkesan adalah agenda ini tentunya dimotori oleh anak-anak muda. Dalam konteks ini ada teman-teman dari WCD, dari teman-teman dari Gebang Tara, dibantu oleh

0: Pegadaian juga. Nah ini kan pemuda ini tentunya harus menjadi inovator, katalisator, dan penggerak supaya program-program di masyarakat itu, terutama yang memiliki manfaat langsung untuk masyarakat, itu bisa langsung jalan.
1: Selain menyoroti aksi lingkungan, Tiar juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam mendukung upaya pengurangan sampah. Menurutnya, perkembangan teknologi telah membantu pelaku UMKM mengurangi penggunaan media promosi berbahan kertas maupun plastik yang berpotensi menjadi limbah. Pemanfaatan pemasaran digital dan sistem pembayaran elektronik seperti QRIS dinilai mampu menciptakan efisiensi sekaligus mengurangi penggunaan kertas dalam berbagai aktivitas usaha. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan daya saing UMKM, tapi juga memberikan kontribusi terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tiar berharap pemerintah daerah terus membuka ruang dialog dan kerjasama dengan generasi muda, yang menegaskan keterlibatan anak muda dalam berbagai program sosial dan lingkungan merupakan modal penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas di masa mendatang. Hari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan di Kota Balikpapan dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 10 DPR RI Hetipa Saipudian saat meletakkan batu pertama sanggar kegiatan belajar di Balikpapan Tengah. Berikut laporannya.
3: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan.
4: Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Kota Balikpapan. Kota ini dinilai sukses menjadi acuan atau best practice nasional karena berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Keberhasilan ini akan dibawa ke Senayan sebagai rujukan regulasi hingga sinergi anggaran nasional. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa Saifudia.
3: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan. Terima kasih ini kepada Pak Hadis dan juga kepada Pak Wali Kota, seluruh stakeholder ya. Kita bukan hanya di Kaltim saja yang belajar dari Balikpapan, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana perhatiannya kepada pendidikan prasekolah, PAUD, kemudian bahkan mau membangun PAUD negeri. Gak semua daerah loh punya. Dan juga kepada pendidikan-pendidikan non-formal informal. Kemudian juga kepada guru-guru, kepada sekolah swasta gitu. Jadi perhatian tuh diberikan sangat inklusif kepada semua pemangku kepentingan. Nah, kami tentu saja siap bekerja sama, berkolaborasi dan mensupport agar apa yang ada di Balikpapan ini lebih baik lagi dan terus menjadi contoh.
4: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik pun menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu program unggulan Kota Balikpapan yang terus diperbaiki berkat inovasi kolaborasi dengan sekolah swasta. Pemkot Balikpapan pada tahun 2026 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud di Jakarta.
5: Pemerintah Kota Balikpapan itu menerima penghargaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, yang diterima oleh Wali Kota itu karena inovasi kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dalam keterlibatan STP. Kami selama Pak Wali Kota Balikpapan, Pak Rahmat Mas'ud, sudah 6 sekolah SMP di Balikpapan. SMP 24, SMP 25, SMP 26, SMP 27, SMP 28, dan SMP 29 yang ke-6 akan dibangun di Grand City.
4: Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan berhasil menyelesaikan masalah daya tampung siswa. Dari 13.000 lulusan SD tahun ini, SMP negeri hanya mampu menampung 8.500 siswa. Antisipasi 4.500 siswa lainnya dilakukan lewat kerjasama resmi dengan belasan SMP swasta, Sekolah Islam Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda Afriani melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Berau meningkatkan pemantauan wilayah pesisir setelah menerima informasi BMKG terkait gempa bumi dan menghimbau warga tetap waspada terhadap potensi tsunami. Berikut laporan selengkapnya.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Berau merespon cepat rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait gempa bumi yang sempat memicu peringatan dini tsunami. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat khususnya di wilayah pesisir Berau memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Berau, Mashadi Muhdi, mengatakan pihaknya menerima informasi resmi dari BMKG melalui jalur komunikasi yang telah dibangun selama ini. Dengan informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas di lapangan hingga tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, BPBD Berau memiliki grup koordinasi khusus dengan BMKG yang digunakan untuk memantau perkembangan cuaca, gempa bumi, hingga potensi bencana lain secara real time. Menanggapi rilis BMKG tersebut, BPBD Berau menurut Mas Hadi, BPBD Berau melakukan peningkatan pemantauan di sejumlah wilayah pesisir yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap dampak gelombang laut yang kawasan menjadi perhatian antara lain Kecamatan Batu Putih, Biduk-Biduk, Talisayan, dan wilayah Tanjung Batu. Mas Hadi Muhdi menjelaskan, wilayah pesisir Berau perlu meningkatkan kewaspadaan karena secara geografis berhadapan langsung dengan laut. Selain itu, keberadaan sesar Mangkah Lihat juga menjadi salah satu faktor yang harus terus dipantau dalam upaya mitigasi bencana dalam hal ini tsunami.
7: Jagaan SDM, kita di kecamatan-kecamatan ada juga posko dari BPBD yang siap untuk ditugaskan apabila ada info-info terkait dengan kebencanaan. Kait gempa ini kan kita ada sesar Mangkah Lihat, kemudian juga kita terhubung langsung lautnya dengan Sulawesi. Jadi yang paling perlu diwaspadai daerah pesisir Batu Putih, Biduk-Biduk, Talisayan, dan Tanjung Batu. Imbauan khusus masyarakat selalu memperhatikan informasi yang diberikan oleh tim dari BPBD terkait dengan bencana, potensi bencana yang mungkin bisa terjadi di daerah pesisir. Dan sebenarnya kalau memang di daerahnya masih ada tanaman bakau agar dipelihara, karena itu termasuk tanaman yang bisa menghambat gelombang tinggi.
6: BPBD Berau juga memastikan personel dan posko kebencanaan di sejumlah kecamatan tetap siaga apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk membantu masyarakat. Koordinasi dengan aparat kecamatan, desa, dan relawan kebencanaan juga terus dilakukan guna mempercepat penyebaran informasi hingga ke tingkat masyarakat. BPBD Berau menegaskan hingga saat ini masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik dan hanya mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG maupun pemerintah daerah terkait perkembangan situasi kebencanaan seperti tsunami. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Angka kejahatan konvensional di kota Samarinda mengalami peningkatan selama Mei 2026. Meski demikian, Polresta Samarinda mengaku berhasil mengungkap puluhan kasus dan mengamankan puluhan tersangka yang terlibat dalam berbagai tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Berikut laporannya.
8: Kasus kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan signifikan di Kota Samarinda selama Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah laporan yang masuk sepanjang Mei bulan lalu. Meski begitu, Polresta Samarinda mengeklaim berhasil mengungkap puluhan kasus dan menangkap puluhan tersangka dalam waktu yang sama.
9: Ini peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan kasus-kasus konvensional bersama yang meresahkan masyarakat. Contohnya seperti curanmor, curas, curat. Kalau jumlahnya memang sangat meningkat daripada pandemi di tahun sebelumnya. Tapi kemudian dari kasus-kasus tersebut, kalau dari Polresta Samarinda untuk di periode Mei ini kita sudah bisa mengungkap sebanyak 26 kasus bisa kita ungkap dengan kita amankan 34 orang tersangka. Itu mulai dari kasus curanmor, kemudian kasus curas, kemudian juga kasus curat, dan kasus perampokan.
8: Menurut Hendri, mayoritas pelaku yang diamankan merupakan warga Samarinda, walaupun ada beberapa pelaku yang berasal dari daerah lain seperti Balikpapan dan Bontang. Hendri juga menilai meningkatnya angka kejahatan menjadi pengingat upaya pencegahan harus semakin diperkuat baik oleh aparat maupun masyarakat. Sebab kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik menjadi salah satu faktor yang diduga mempengaruhi meningkatnya tindak kriminalitas. Polresta Samarinda pun berencana akan merilis secara menyeluruh hasil pengungkapan kasus-kasus menonjol sepanjang Mei bulan lalu, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah pencegahan kejahatan dalam waktu dekat. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Rencana pelebaran Jalan Gunung Mangga di Kota Balikpapan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama penundaan proyek yang telah lama direncanakan tersebut. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur memastikan rencana pelebaran Jalan Gunung Mangga tetap menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur daerah. Bahkan pemerintah telah melakukan pembebasan lahan di kawasan tersebut sebagai langkah awal pelaksanaan proyek. Namun, Kepala PUPR Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan kondisi keuangan pemerintah provinsi saat ini belum memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan fisik yang membutuhkan anggaran cukup besar.
11: Untuk rencana pelebaran jalan yang di Gunung Mangga itu memang sudah sejak lama kita rencanakan. Kemudian kita sudah juga membebaskan lahan di sekitar itu untuk dilakukan pelebaran dan pemotongan bukit yang lumayan tinggi. Namun dalam kondisi sekarang, mengingat kemampuan anggaran pemerintah provinsi yang sedang turun, jadi kami sendiri di Dinas Pekerjaan Umum ini penurunannya sangat signifikan, tinggal 20% aja dari tahun lalu. Jadi sehingga kami harus memilih-milih yang mana yang paling penting di antara yang penting gitu. Sehingga memang kalau untuk yang Gunung Mangga itu masih kita lakukan penundaan dulu sampai nanti tersedia cukup anggaran, dan nantinya pasti kita akan eksekusi.
10: Menurut Fitra, anggaran Dinas PUPR Kalimantan Timur saat ini mengalami penurunan signifikan hingga tersisa sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memprioritaskan program yang dianggap paling mendesak. Selain itu, masih terdapat sejumlah kebutuhan infrastruktur lain yang harus ditangani lebih dahulu, seperti pembangunan akses jalan baru dan perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan. Meski ditunda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan proyek pelebaran Jalan Gunung Mangga tidak dibatalkan. Pelaksanaannya akan dilakukan setelah kondisi keuangan daerah memungkinkan dan anggaran yang dibutuhkan tersedia. Hal itu disampaikannya menyusul keluhan masyarakat terkait kemacetan dan kondisi Jalan Gunung Mangga yang disampaikan dalam program Halo RRI. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Dokter spesialis jantung mengingatkan penyakit jantung kini semakin banyak ditemukan pada usia muda akibat perubahan pola hidup dan meningkatnya faktor risiko kesehatan. Berikut laporannya.
12: Penyakit jantung yang selama ini identik dengan kelompok usia lanjut kini semakin banyak ditemukan pada kalangan muda. Perubahan pola hidup, kurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, hingga kebiasaan merokok disebut menjadi faktor utama meningkatnya kasus penyakit kardiovaskular pada usia produktif. Dokter spesialis jantung Dr. Dedi Pratama mengatakan, masyarakat masih banyak yang menganggap penyakit jantung hanya menyerang orang tua, padahal kasus pada remaja dan dewasa muda terus meningkat. Dedi menjelaskan penyakit kardiovaskular hingga saat ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Karena itu, masyarakat diminta mulai memperhatikan kesehatan jantung sejak usia muda melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
13: WHO menyatakan bahwa sekitar 20,5 juta orang itu meninggal setiap tahun. Dan 33% itu diukur secara prevalensi sekitar 33% ya. Dan 75% itu semua dari 20,5 juta orang meninggal setiap tahun itu diakibatkan oleh penyakit jantung. Jadi setiap tahun ada 20 juta orang meninggal akibat sakit jantung. Dan kalau di rankingkan penyebab kematian yang paling sering itu yang pertama CVD, yaitu penyakit jantung dan kardiovaskular.
12: Selain kurang bergerak dan pola makan yang tidak sehat, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga menjadi faktor risiko yang sering tidak disadari masyarakat. Dedi mengatakan, banyak orang merasa sehat sehingga jarang melakukan pemeriksaan kesehatan, padahal tekanan darah tinggi sering muncul tanpa gejala dan baru diketahui setelah menimbulkan komplikasi serius. Ia juga mengingatkan meningkatnya kasus prediabetes pada usia muda akibat pola konsumsi tinggi gula dan rendah aktivitas fisik. Sementara kebiasaan merokok maupun penggunaan rokok elektronik atau vape tetap berisiko terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi menegaskan, sebagian besar faktor risiko penyakit jantung sebenarnya dapat dicegah. Masyarakat diimbau menjaga tekanan darah dan gula darah tetap normal, menghindari rokok, menjaga berat badan ideal, serta rutin berolahraga agar risiko penyakit jantung dapat ditekan sejak usia muda. RRI Samarinda, Nusor Kula, melaporkan.
2: Penguatan karakter menjadi salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan. Melalui kegiatan pembinaan mental dan sikap atau Bintalsik, SMK Negeri 3 Samarinda berupaya membekali para siswanya dengan nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Kita simak laporannya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menggelar kegiatan penguatan karakter murid melalui pembinaan mental dan sikap atau Bintalsik yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan ini mengusung tema membangun mental profesional dan karakter unggul sebagai bekal meraih prestasi serta kesuksesan di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut dibuka langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin. Ia mengapresiasi langkah SMK Negeri 3 Samarinda yang dinilai kreatif dalam membangun karakter peserta didik.
15: Saya hadir di SMK Negeri 3 Samarinda untuk membuka kegiatan bimbingan karakter dan pengembangan putri ya di SMK Negeri 3, dan menurut saya ini adalah suatu kreativitas yang tinggi, dan saya juga memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 3, kepada kelas sekolah yang sangat aktif melakukan kegiatan.
14: Armin menegaskan pendidikan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan agar siswa memiliki kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan diri yang kuat. Bahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur berencana mendorong lebih banyak sekolah melaksanakan program serupa melalui dukungan anggaran pendidikan. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Sosiana, mengatakan Bintalsik merupakan bagian dari implementasi visi sekolah dan mencetak lulusan yang memiliki karakter unggul dan berdaya saing global.
16: Tujuannya yaitu untuk menguatkan karakter siswa-siswi SMK Negeri 3 Samarinda, yang mana sesuai dengan visi-misi sekolah kita ya pada saat ini, yaitu mewujudkan lulusan atau tamatan yang memiliki karakter yang unggul dan bisa berdaya saing global.
14: Selama 5 hari pelaksanaan, siswa mendapatkan berbagai materi pembinaan mental, sikap, kedisiplinan, kepemimpinan, dan pengembangan karakter positif. Melalui kegiatan ini, sekolah berharap para lulusan tidak hanya unggul dalam kompetensi akademik dan keterampilan, tetapi juga mampu menjadi teladan serta memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sukses menggelar Festival Sempekat Harmoni Budaya 2026. Festival yang pertama kali dilaksanakan ini ditujukan untuk mempererat persatuan sekaligus melestarikan budaya daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Andreas Trisno.
17: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sukses menyelenggarakan Festival Sempekat Harmoni Budaya 2026 yang berlangsung selama 6 hari dan resmi ditutup oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin di Taman Budaya Senawar Sabtu malam. Bupati Edwin mengatakan festival tersebut berhasil menjadi ajang pelestari budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat di tengah keberagaman suku dan budaya yang ada di Kutai Barat. Ia mengapresiasi Dinas Pariwisata, pegiat seni, pelaku UMKM, pengisi acara, juri, serta masyarakat yang mendukung kegiatan hingga berjalan tertib dan aman. Menurutnya, festival bukan sekedar hiburan tahunan, tetapi menjadi bukti bahwa warisan budaya leluhur dapat terus hidup dan berkembang seiring kreativitas generasi muda. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkenalkan Kutai Barat sebagai daerah yang kaya akan budaya, ramah pariwisata, dan harmonis dalam keberagaman.
18: Sesuai dengan namanya, Sempekat Harmoni Budaya, agenda ini adalah cerminan nyata dari semangat gotong royong dan persatuan di atas keberagaman suku dan budaya yang ada di tanah Purainggariman. Kita telah menyaksikan bagaimana warisan leluhur dipadukan dengan kreativitas generasi muda menciptakan harmoni yang memperkuat identitas daerah kita. Saya berharap semangat pelestarian budaya yang menyala selama festival ini tidak padam seiring berakhirnya acara malam ini. Oleh karenanya, mari kita terus jaga, rawat, dan perkenalkan budaya kita kepada generasi penerus agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
17: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat sekaligus Ketua Panitia FX Sumardi menyebut Festival SHB menjadi wadah pelestari budaya, promosi ekonomi kreatif, UMKM, dan pariwisata daerah. Ia menilai tingginya partisipasi masyarakat membuktikan budaya tetap menjadi perekat persatuan dan identitas masyarakat Kutai Barat.
19: Dengan berakhirnya sepekat Festival Harmoni Budaya, kami berharap kebersamaan, gotong royong, serta kecintaan terhadap budaya daerah terus terjaga dan diwariskan kepada generasi penerus.
17: Festival Sempekat Harmoni Budaya 2026 berlangsung sejak 2 hingga 6 Juni 2026 dengan menghadirkan pertunjukan seni budaya, pameran ekonomi kreatif, lomba tradisional, serta atraksi budaya yang melibatkan peserta dari 16 kecamatan di Kutai Barat. Pemerintah daerah berharap festival ini terus berkembang menjadi agenda tahunan yang mampu menarik wisatawan sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Dari Sendawar Kutai Barat, Andres Frisno melaporkan.
2: Selanjutnya, kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
8: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji Ramalansia.

Suasana haru mewarnai kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan yang tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada minggu tadi malam setelah menjalani ibadah haji selama 42 hari di Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas haji tiba menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Jeddah dengan mayoritas jemaah berasal dari kota Samarinda. Setelah turun dari pesawat, sejumlah jemaah tampak melakukan sujud syukur dan menghubungi keluarga untuk mengabarkan kepulangan mereka ke tanah air dalam keadaan selamat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Baijuri menyebut, seluruh proses kedatangan berjalan lancar dan para jemaah tiba dalam kondisi baik, meskipun baru menempuh perjalanan udara jarak jauh dari Arab Saudi.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah pusat mendukung gerakan pelestarian lingkungan yang digagas generasi muda di Kalimantan Timur melalui program kolaboratif penanaman 2.000 pohon. Hal ini mendapat apresiasi dari staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabila Karbala, saat menghadiri kegiatan ESG Climate Action di Desa Budaya Pampang, Samarinda. Sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan di Kota Balikpapan dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 10 DPR RI Hetipa Saipudian saat peletakan batu pertama Sanggar Kegiatan Belajar di Balikpapan Tengah. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia Radio Pro 1 Sendawar di mana saja saat ini Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Dani. Di sini kami akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya pendengar ya. Dan saat ini pendengar, jumpa lagi kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Senin 8 Juni 2026. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung pada siang hari ini, ada Bunda Rosini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, siapa ya?
1: Halo.
2: Oh bagus ya.
1: Dengan Dani, Bunda Rosi.
2: Oh Dani.
1: Iya.
2: Aku baru tadi di telepon di Joni, bilangnya RR bagus sudah Bunda.
1: Mungkin ya.
2: Bilang tuh kapan kemarin bilangnya. Lagunya Suratan aja dari siapa ya?
1: Dari siapa, Bunda?
2: Suratan. Dari ini mama kan nggak mau jadi lupa dah.
1: Dari Roma Irama ada, Bunda.
2: Oh iya itu ya.
1: Boleh sapa salamnya dulu, Bunda ya.
2: Buat Joni terima kasih ya. Jadi mengisor buat Barimani. Buat siapa ya? Buat Luna. Buat Ami. Buat siapa lagi, putra Ambau tadi. Buat putra-putra apa ya, putra. Pokoknya putra-putra lah semuanya ya. Dan mama kan Mbak Ano, jadi masih bingung cari teman-teman yang ingat-ingat aja deh. Iya, buat bener. Semuanya aja, terkecuali ya. Lagunya ditunggu ya.
1: Iya baik Bunda, ditunggu ya.
2: Buat Daninya, makasih waktunya. Kalau mau hati-hati ya.
1: Iya Bunda.
2: Ya, ini panas banget sini nih badan di Bang Dani.
1: Iya benar, panas banget juga di studio ini.
2: Panas ya.
1: Terik ya, benar sekali Bunda.
2: tapi ya kita harus adem aja gitu.
1: Benar.
2: Ya, makasih. Sorenya adem di dekat kita sangin, jadi adem. Ya, makasih Dani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya. Bunda Rosi sudah bergabung di sesi Pro Dangdut pada siang hari ini. Baik, selanjutnya ada Bang Suryansah ya yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, gimana kabarnya nih Bang Suryansah?
3: Kabarnya baik aja.
1: Baik aja ya Bang ya.
3: Cuacanya cerah.
1: Iya, cerah sekali hari ini.
3: Oke,
1: baik. Mau request lagu apa nih kira-kira Bang Suryansah?
3: Lagunya dari Roma Irama, Kehilangan ada kah?
1: Kehilangan dari Roma Irama. Boleh, sapa salamnya dulu.
3: Ya, salamnya. Siapa yang banyak gabungan nanti Bang Dani?
1: Bunda Rosi.
3: Oh, baru itu aja kah?
1: Benar.
3: Bang Mekel sudah gabungan kah?
1: Belum ada ini Bang Suryansah.
3: Oh. Terima kasih Bang Mikael atas informasinya. Katanya RRI bagus lagi. Nah. Lama enggak ada dengar RRI lagi kayaknya.
1: Benar.
3: Ya. Rusak kah?
1: Ya.
3: Rusak kah RRI?
1: Iya, kemarin lagi ada gangguan.
3: Oke, buat Bang Dani.
1: Iya.
3: Bang Bagus. Edi Purwanto. Buat Elvira, buat Mbak Dewi. Manisa katanya sudah pindah betul kah?
1: Iya benar sekali, Manisa sudah lama. Ini mungkin udah 2 bulanan sudah pindah.
3: Ke
1: tempat kerja yang lain. Kurang tahu di mana.
3: Oke. Waduh, enggak ada suara Manisa lagi nih.
1: Iya, benar.
3: Oh, buat Manisa kalau lagi monitor, selamat bekerja di tempat yang baru aja. Oke, buat Bang Mikael, ditunggu gabungannya. Buat, ya lupa sudah lama ya gabungan ini. Buat putra kuda juga ini. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Baik.
3: Spesial buat Mita yang ada di sini. Dalam hormat saja buat Mita, tetangga sebelah ini, ibu Anda, dan paling ujung Ayub. Salam persahabatan aja Ayub, ditunggu ke rumah antar malam. Lagunya ada kah?
1: Lagunya ada Bang, ditunggu ya Bang ya, lagunya Bang ya.
3: Oke oke. Spesialnya buat almarhumah ibu yang sudah pulang ke rahmatullah. Ya kita lagi hilangan kayaknya ini. Soalnya ibunda saya sudah 1 tahun pulang ke rahmatullah Bang Dani.
1: Iya, iya Bang.
3: Ya, ini lagunya spesial buat ibunda ya. Orang yang lagi senang dengan lagu ini kayaknya semasa hidup beliau kan.
1: Iya Bun.
3: Oke, kayaknya itu aja Bang Dani.
1: Iya baik Bang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Suryansan ya, yang sudah bergabung di sesi Prodangdut pada siang jelang sore hari ini pendengar. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bunda Erni nih pendengar ya. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Aduh, Bang Dani, lamanya semua kangen iya. Mendengar suara RRI Sendawan.
0: Lama tak berjumpa nih Bunda Erni ya.
1: Tapi apa daya, kalau sudah begitu
0: betul.
1: Harus sabar aja menunggu.
0: Iya.
1: Bersyukurlah kita bertemu lagi ya Bang Dani ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, selamat. Lagunya masih boleh nggak Bang Dani?
0: Lagunya masih boleh, Bunda.
1: Iya.
0: Kira-kira mau lagu apa nih, Bunda?
1: Aku nih lupa gitu lagunya. Benar atau tidak? Cintaku padamu luar biasa.
0: Cintaku.
1: Ada nggak lagu dangdutnya gitu?
0: Apa tadi, Bunda?
1: Cintaku padamu luar biasa.
0: Cintaku padamu luar biasa.
1: Entah itu memang judulnya, entah kayak gimana.
0: Ntar ya, saya carikan Bunda.
1: Pinjam dulu ya, sebentar. Ini sudah mau lupa semua sama teman ini, bukan karena sombong, tapi banyak lupa karena lama tidak masuk. Sapa salamnya buat yang baru lewat tadi tuh.
0: Iya.
1: Semoga tetap sehat selalu. Mungkin aku ini sama lupa juga namanya. Buat Mila juga, adik Mila sekeluarga, semoga sehat selalu. Teman John juga, semoga sehat sekeluarga juga. Teman John, ada Bang Bio juga, semoga sehat selalu. Putra Kusut, semoga sehat selalu juga sekeluarga. Ada siapa lagi nih, Bang Edi Permana juga, semoga sehat semuanya. Ada Putri Pasir, ada Mbak Ani, Mbak Lina juga, ada Bunda Rosi, ada Bunda Dahlia juga, semoga sehat semuanya. Ada Mbak Yayu, Mbak apa namanya, pokoknya warga di sana, di apa namanya, lupa juga kenapa di tempatnya, di apa namanya, di ibu kota baru itu, pokoknya daerah itu
0: di IKN Buhan atau Bayayu, Penajam
1: itu kan, semoga sehat semuanya. Ada Putra Galau juga, ada siapa lagi, sudah buat semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya.
0: Amin Bunda. Amin. Iya.
1: Ada kah lagunya Bang Dani?
0: Cintaku padamu apa tadi Bunda?
1: Cintaku padamu. Luar biasa.
0: Luar biasa dangdut ya. Dari siapa itu kira? Cinta luar biasa ada Bunda.
1: Cinta luar biasa. Ya itu aja Bang Dani.
0: Oke, baik.
1: Ditunggu nanti Bang Dani ya lagunya.
0: Buat
1: ya, Bang Dani, semoga tetap sehat selalu bareng keluarga di rumah ya Bang Dani. Nanti kalau pulang hati-hati. Terima ya, kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang juga menjelang sore buat Bunda Erni ya yang sudah bergabung di sesi Pro Dangdut pada siang menjelang sore hari ini pendengar. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah direquest pada siang hari ini. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya

0: manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di sesi Pro Dangdut pada sore hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua nih pendengar. Kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik pendengar, kami mohon maaf apabila siarannya pada hari ini agak sedikit terganggu karena ada perbaikan sementara ya untuk hari ini, dan akan dilanjutkan juga pada hari ini pendengar ya. Dan tetaplah bersama kami, pokoknya hari ini kita akan terus menghadirkan sesi Pro Dangdut hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp ya dari Bunda Ceria nih pendengar. Selamat siang Bang Dani, pro dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk cuaca di sini panas menyala. Lagunya Dicambuk Derita dari Ida Laila, dibingkis buat teman-teman yang sedang monitor buat abangnya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga nih buat Bunda Ceria ya, yang sudah bergabung di sesi pro dangdut nih pendengar pada sore hari ini.

Masih ditunggu juga buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Dan kami mohon maaf apabila monitor Anda atau

Dan kami mohon maaf juga apabila pendengar sedang menelpon atau WhatsApp pada hari ini. Kami mohon maaf, ada sedikit terjadi perbaikan sementara ya pada hari ini pendengar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di sesi Pro Dangdut pada sore hari ini, pendengar. Dan kali ini kita di sesi terakhir. Kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, sudah ada yang bergabung, yaitu ada Bang Galuh nih ya. Halo, selamat siang sore Bang Galuh, Prodang.
1: Sore Bang, ini dengan Bang Dani apa Bang siapa ini?
0: Dengan Dani nih Bang Galuh.
1: Bang Dani ya?
0: Iya, benar sekali Bang Galuh.
1: Iya, suaranya aku mau tabel sedikit-sedikit. Masalahnya kan bisa monitor siapa ini siapa Bang Bagus atau Bang Dani. Itu aja, tebak-tebak gitu aja.
0: Iya. Baik Bang Galuh, mau request lagu apa nih kira-kira?
1: Ini lagu Sayang Dua ya.
0: Sayang Dua.
1: Iya. Dari Nela Karisma kalau enggak salah itu ya.
0: Nela Karisma. Iya, benar sekali.
1: Atau siapa? Dari siapa ya? Sayang Sayang Dua.
0: Hah? Iya, dari Nela Karisma Sayang Dua.
1: Iya. Itu kan Nela Karisma kan lagunya Sayang itu kan ada sampai 9 itu kalau enggak salah itu.
0: Waduh, banyak sekali ya Bang Galuh ya.
1: Iya memang kalau Nela Karisma lagunya itu kan melejit itu kan dulu-dulunya awal-awalnya dia kan menciptakan lagu Sayang dari sampai Sayang 9 itu.
0: Bukan nah, itu gitu. Ya. Yang satunya itu iya. Bang Galuh ya, siapa ya? Pia Valen, bukan.
1: Pia Valen, iya betul.
0: Jadi dari Nela Karisma atau Pia Valen ini?
1: Dari Nela Karisma aja.
0: Oke, baik. Iya, siapa salamin dulu Bang Galuh?
1: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga selalu bahagia. Mungkin dia lagi monitor ini. Semoga dia selalu bersama keluarga. Ada Suryani, ada siapa itu Bang Pran, itu sahabatku. Terus ada Mbak Sasa dan semuanya aja deh. Dia lagi monitor lagi RR-nya Sedawar di Bang Dani ya. Buat Bang Dani, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Rezekinya tambah lancar ya Bang Dani, tetap semangat Bang Dani.
0: Iya, benar.
1: Sukses selalu buat dirimu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Bang Galuh nih ya, yang sudah bergabung di sesi Prodangdut nih pendengar ya.

Baik, masih ditunggu buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 5398.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Prodangdut pada sore hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di sore hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe, dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
1: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kenapa rambut papa ada yang putih?
3: Itu namanya uban, nak.
2: Kenapa papa jadi ada uban?
3: Itu karena kamu.
2: Kok karena aku?
3: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
2: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
3: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
2: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
3: Ngerti apa?
2: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
4: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
5: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar ya pada sore hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda sesi UMKM Bicara nih pendengar, yaitu dengan membagikan informasi hasrah lalik sulap hasil laut jadi produk UMKM unggulan Kaltim. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada sore hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Budi, ku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Kekayaan hasil laut Kalimantan Timur tidak hanya menjadi sumber pangan bagi masyarakat, tetapi juga membuang peluang besar bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah nih, atau UMKM nih pendengar ya. Melalui kreativitas dan inovasi, hasil laut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah ke pasar yang lebih luas.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam program UMKM Bicara RRI Samarinda yang menghadirkan Hasrah Halik, pemilik usaha Asa Belina. Dalam kesempatan itu, Hasrah membagikan kisah perjalanannya membangun usaha berbasis pengelolaan hasil laut, khususnya abon ikan tuna yang kini menjadi salah satu produk unggulan. Hasrah mengungkap bahwa usahanya bermula pada tahun 2020 saat mengikuti kegiatan seminar UMKM atas ajakan seseorang tetangganya. Dari kegiatan tersebut, ia melihat banyak pelaku usaha yang telah memiliki produk dengan kemasan menarik dan memiliki nilai jual tinggi. Pengalaman itu menjadi titik awal munculnya keinginan untuk mengembangkan usaha sendiri. Berbekal ketersediaan ikan yang melimpah dari kampung halamannya, Hasrah mulai mencoba mengelola ikan tuna menjadi abon nih pendengar. Produk pertama yang dibuat awalnya hanya untuk konsumsi keluarga dan dibagikan kepada tetangga.

0: Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini, makan di bantal, makan di bantal.
2: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
4: Kebelet nih, buang air kecil.
3: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
4: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
3: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
4: Ih, serius, Kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
3: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
5: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Modal usaha tidak selalu terbentuk uang dalam jumlah besar. Bagi Nuraini, cuma ya pemilik pempek ibu ayam Mac Ukep, modal terbesar seorang pelaku UMKM justru terletak pada keberanian memulai, semangat belajar, dan keyakinan terhadap produk yang dimiliki. Dalam program UMKM Bicara Pro 1 RRI Malang, Nuraini membagikan kisah perjuangan membangun usaha dari nol tanpa dukungan modal besar. Ia mengaku memulai produksi pempek hanya dari 1 kg ikan tenggiri, hasilnya pun tidak langsung sempurna. Sebagian produk gagal, ada yang terlalu keras, bahkan ada yang tidak matang sempurna di pendengar. Namun, berbagai kegagalan tersebut tidak membuatnya menyerah. Menurut Nuraini, banyak calon pelaku usaha yang terlalu fokus pada keterbatasan modal sehingga ragu memulai usaha. Padahal peluang bisnis dapat dimulai dari skala kecil sesuai kemampuan yang dimiliki nih pendengar. Ia mencontohkan bagaimana omset dapat dikembangkan secara bertahap melalui strategi sederhana dan konsisten. Keuntungan yang diperoleh terus diputar menjadi tambahan modal untuk memperbesar kapasitas produksi. Selain modal, ia menilai jejaring atau relasi memiliki peran sangat penting dalam perkembangan UMKM. Melalui hubungan baik dengan sesama pelaku usaha, banyak peluang yang bisa diperoleh, mulai dari pemasok bahan baku, reseller, hingga informasi pasar. Saat ini Nuraini aktif dalam komunitas UMKM di wilayah Tulus Rejo, Kota Malang. Melalui komunitas tersebut, para pelaku usaha dapat saling bertukar informasi, mengikuti bazar, dan memperluas jaringan pemasaran.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari, serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

keuangan yang disiplin menjadi salah satu faktor utama yang membuat UMKM mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Sri Mursini, pelaku UMKM Rizki Baroka, saat menjadi narasumber dalam program Mozaik Indonesia UMKM Bicara di Pro 1 RRI Ambon Senin 1 Juni 2026. Sri yang memulai usaha sejak tahun 2016 mengungkapkan bahwa salah satu kesalahan yang sering dilakukan pelaku usaha adalah mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Kita harus tahu mana uang usaha dan mana uang pribadi. Menurut Sri, pembukuan sederhana sangat penting dilakukan agar pelaku usaha dapat mengetahui jumlah pemasukan, pengeluaran, serta kemampuan usaha dalam menutup biaya operasional. Selain disiplin mengelola keuangan, Sri juga menekankan pentingnya semangat dari konsistensi dan menghadapi berbagai tantangan usaha. Ia mengaku pernah mengalami penolakan saat menawarkan produk ke berbagai toko dan pusat oleh-oleh, namun pengalaman tersebut tidak membuatnya menyerah. Dari usaha keripik pisang yang dirintisnya, Rizki Barokah kini berkembang dengan menghadirkan produk cemilan khas seperti keripik sukun, stik sagu, tempe sagu, kacang telur, peyek, dan berbagai produk lainnya nih pendengar. Produk-produk ini telah dipasarkan di sejumlah toko oleh-oleh swalayan, minimarket, hingga kios-kios kecil di berbagai wilayah kota Ambon. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi UMKM Bicara pada sore hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Listia. Selamat sore rekan Listia.
1: Selamat sore rekan Fadel. Apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebaliknya bagaimana Palangkaraya rekan Listia?
1: Alhamdulillah kita semua di sini baik dan senangnya baru saja sore ini turun hujan setelah tadi pagi sampai siang itu panas Fadel. Di sana bagaimana?
0: Kok sama ya?
1: Hati berarti kita ya, sepiling.
0: Iya, satu hati kita ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan berkah ya, rekan Listia.
1: Amin. Membawa rezeki ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, ada informasi apa rekan Listia dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya hari ini terkait pementasan drama Malawen mahasiswa 2023 PBSI Universitas Palangkaraya yang dilaksanakan secara meriah ini rekan Fadel.
0: Baik, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 Universitas Palangkaraya melaksanakan pementasan drama Malawen yang diangkat dari cerita khas masyarakat Barito di area UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah, dan pentas ini disaksikan ratusan penonton yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan mitra media RRI Palangkaraya. Dan laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
2: Lumayan sudah bagus, hanya mungkin karena mereka memang keterbatasan waktu berlatih dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang ada kelebihan dan kekurangan, mungkin ya wajar ya.
3: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Universitas Palangkaraya sukses menampilkan pementasan drama Malawen yang diangkat dari cerita rakyat asal Kabupaten Barito Selatan. Malawen menceritakan kisah Intan, seorang anak damang jatuh hati pada Kumbang, pemuda yang berasal dari hutan, sehingga keduanya terjebak pada sebuah kisah cinta yang rumit. Pementasan drama ini berlangsung di area UPT Taman Budaya, Kalimantan Tengah, Jalan Temanggung Tilung 13, Palangkaraya, dan disaksikan ratusan penonton, baik dari mahasiswa

0: mahasiswa berbagai fakultas yang ada di Universitas Palangkaraya, serta didukung oleh berbagai pihak, diantaranya UPT Taman Budaya, Sanggar Dandang Tingang, CP Engel Professional Spirit, dan ANS Pro Production, serta mitra media RRI Palangkaraya. Kepada RRI di sela-sela pementasan drama Malawen, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI FKIP UPR Palangkaraya, Alipiah Nurrahmana mengatakan, pementasan drama Malawen yang digelar mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya menjadi bagian dari tugas akhir semester untuk mata kuliah latihan pemeranan dan manajemen pertunjukan. Kegiatan ini menampilkan kisah yang mengangkat budaya lokal Kalimantan Tengah dan mendapat apresiasi dari para dosen serta masyarakat yang hadir. Alipiah Nurrahmana menjelaskan bahwa pementasan drama merupakan salah satu syarat ujian yang harus dipenuhi mahasiswa.
1: Untuk malam ini kebetulan yang diambil Malawen ya, berkaitan dengan budaya lokal dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya.
2: Kreativitas dan pentas malam ini dari adik-adik kita angkatan 2023 gimana, Bu?
1: Ini ya, lumayan sudah bagus, hanya mungkin karena mereka memang keterbatasan waktu berlatih dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang ada kelebihan dan kekurangan, mungkin ya wajar ya. Ya, sudah lumayan bagus ya, karena memang beberapa waktu yang lalu sempat vakum ya gara-gara COVID-19, sehingga perlu banyak berlatih lagi.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Pementasan dan Sutradara Malawen, Eko Patrio, menyampaikan rasa syukurnya karena acara dapat berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, termasuk sponsor dan program studi. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar pada tahun mendatang dengan inovasi yang lebih berkembang serta mampu menggali lebih banyak kekayaan budaya di Kalimantan Tengah untuk diperkenalkan kepada masyarakat.
3: Kegiatan ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah latihan pemeranan dan juga manajemen pertunjukan. Tahun depan akan ada pentas lagi dan semoga kami dapat mengembangkan kreativitas kami lebih dalam lagi dan lebih menggali lagi budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah.
0: Lebih lanjut, ungkap Eko, kegiatan pementasan drama Malawen ini menjadi wujud nyata implementasi pembelajaran berbasis praktek yang tidak hanya menekankan aspek teori tetapi juga pengalaman langsung di lapangan. Saat pementasan drama Malawen juga disaksikan langsung oleh Ketua Senat Universitas Palangkaraya, Profesor Dr. Petrus Purwandi. Sabila Indah Sari melaporkan.
4: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Fadel.
5: Baik, terima kasih rekan Listia untuk informasinya dari Palangkaraya. Baik, pendengar dari Palangkaraya, kami mengajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Tarakan, sudah ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jubai.
1: Selamat sore Fadel.
0: Gimana kabar Tarakan sore ini?
1: Iya, kalau Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Fadel.
0: Untuk Samarinda berbeda ya. Palangkaraya sama Samarinda sepertinya sehat di sore hari ini ya. Oke, tapi tetap aman semuanya, sehat di sana ya.
1: Alhamdulillah tetap aman dan juga kondusif insya Allah Fadel.
0: Alhamdulillah, baik. Ada informasi apa dari Tarakan rekan Jube?
1: Ya, ini terkait dengan pemerintah Kota Tarakan yang bergerak cepat untuk menghindari kepanikan massal masyarakat Kota Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadel dan pendengar pemirsa. Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Shanghai, dan berikut laporan dari Jafar Nur.
2: Mendengarkan atau memperhatikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dan pemerintah daerah.
3: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami di Kota Tarakan pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Sangihe yang berbatasan antara Indonesia dan Filipina. PLT Sekda Tarakan Ilyas mengatakan, berdasarkan data gempa besar Sangihe memicu status waspada tsunami di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya. Ia mengungkapkan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kota Tarakan untuk tetap tenang dan tidak perlu bereaksi secara berlebihan.
2: Agar yang pertama tetap tenang, kemudian yang kedua mendengarkan atau memperhatikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari BPBD, untuk tidak untuk menghindari kepanikan.
3: Selain itu, Ilyas juga mengingatkan bahaya berita hoax. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat agar tidak langsung menelan mentah-mentah terhadap segala jenis informasi yang tidak jelas dan tetap memantau informasi dari BMKG Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fadel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih mendengarkan Lintas Banjaran Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana.
1: Iya, selamat sore rekan Padel.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Cuaca gimana di sana?
1: Kayaknya cerah seperti senyum Padel sore hari ini.
0: Terima kasih. Ya, mudah-mudahan senyuman kita semua bisa mengobati rasa sakit semua orang ya.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin, Bang Padel.
0: Amin. Ya, karena tadi Palangkaraya katanya pagi panas, siang hujan sampai sekarang. Iya. Sama-sama Rinda seperti juga ya.
1: Kayaknya kita gantian ya.
0: Tapi senyumnya gak boleh gantian ya, harus terus ya.
1: Gak boleh.
0: Baik, rekan Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Baik, Bang Padel, ada informasi terkait dengan peringatan 118 tahun lelang Indonesia.
0: Baik, luar biasa, silakan untuk informasi selengkapnya rekan Auliana.
1: Baik, terima kasih rekan Padel di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, transformasi digital layanan lelang terus diperkuat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia. Masyarakat diajak mengenal sistem lelang yang semakin mudah, transparan, dan terbuka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Pastinya masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang.
3: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memperkuat transformasi layanan lelang yang semakin digital, terbuka, modern, dan terpercaya. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan lelang sekaligus mendorong inklusivitas ekonomi. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Solix Far Car Free Day di Ruang Terbuka Hijau Citraland Banjarmasin. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat mekanisme serta manfaat layanan lelang yang kini dapat diakses secara daring. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Pajeruwandari, mengatakan transformasi digital telah mengubah pelaksanaan lelang menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurutnya, seluruh proses kini dapat diakses melalui platform lelang.go.id tanpa dibatasi oleh lokasi peserta.
2: Pastinya masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang, membeli barang melalui lelang, karena pastinya akan terjamin dari sisi transparansi, dari sisi juga harganya, pasti prosesnya. Saat ini lelang, platform lelang juga mengikuti perkembangan zaman, jadi lelang menggunakan platform lelang.go.id supaya masyarakat dimanapun berada tidak perlu khawatir untuk mengikuti lelang, karena dimanapun dia berada bisa membeli lelang barang yang dilelang.
3: Kegiatan yang berlangsung di kawasan Car Free Day tersebut menjadi perhatian masyarakat yang hadir. Selain mengikuti berbagai aktivitas yang diselenggarakan, pengunjung juga memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai tata cara mengikuti lelang dan jenis aset yang dapat dilelang. Di kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat, Jiara, mengaku baru pertama kali mengenal dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan lelang. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan baru mengenai peluang investasi maupun pengembangan usaha melalui pemanfaatan aset yang tersedia dalam lelang.
4: Hari ini acaranya bagus, terinspirasi buat orang-orang misalkan mau ada usaha yang misalkan untuk yang berhubungan dengan lelang ya. Nah, pas banget nih. Misalkan mau ada investasi rumah, mobil. Pas banget hari ini.
3: Melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia, DJKN dan KPKNL berharap pemahaman masyarakat terhadap layanan lelang semakin meningkat. Selain menjadi instrumen pengelolaan aset negara, layanan lelang diharapkan dapat menjadi sarana transaksi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Rizky Wahyudi laporkan.
1: Baik, Bang Padel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, dari Nunukan sudah ada rekan saya Rusdi Mursalim. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore Bang Fadil.
0: Apa kabarnya Nunukan?
1: Alhamdulillah Nunukan kabar baik sejak pagi hingga saat ini cuaca terik. Tapi sempat mendung tepat yang tadi jam 1 sampai jam 2 kembali panas lagi.
0: Wow, kalau Samarinda sampai saat ini masih diselimuti mendung, bahkan masih ada hujan dengan intensitas ringan setelah diguyur hujan cukup lebat tadi ya, tengah hari tadi. Ada informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan?
1: Informasi untuk wilayah Nunukan terkait tentang ada ribuan ini Bang Fadil keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan sosial pangan tahun 2026 tahun ini.
0: Baik rekan Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Nunukan menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan, Karmila menjelaskan, seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan.
3: Kalau ini bantuan ini langsung dari pusat memutuskan perusahaan kami disalurkan ke masyarakat.
4: Ada berapa banyak?
3: 1.876 penerima. Dari data DTSN, dari DTSN itu turun ke pusat, pusat menurunkan ke perusahaan kami. Kami sudah menerima bersih nama-nama dan data-data itu.
2: Sementara itu, Perum Bulog juga menerapkan sistem antar langsung khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan warga yang mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk datang langsung ke lokasi penyaluran tetap memperoleh bantuan.
3: Kalau lanjut usia, RT melaporkan lansia, kami kualitaskan door to door, kami pengantaran. Asalkan ada laporan dari anggota, ada lansia, kami door to door, kami pengantaran.
2: Carmila menambahkan, penyaluran bantuan berlangsung selama sepekan yang telah dimulai dari tanggal 4 hingga 11 Juni 2026. Adapun bantuan pangan yang diperoleh setiap penerima manfaat berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bang Fadil RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi untuk informasinya. Dan apa negara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dan pemirsa RRI. Sistem pendidikan yang inklusif, merata dan berkeadilan di Kota Balikpapan dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetipa Saipudian, saat peletakan batu pertama sanggar kegiatan belajar di Balikpapan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan.
2: Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Kota Balikpapan. Kota ini dinilai sukses menjadi acuan atau best practice nasional karena berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Keberhasilan ini akan dibawa ke Senayan sebagai rujukan regulasi hingga sinergi anggaran nasional. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifa Saifudia.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan. Terima kasih ini kepada Pak Hadis dan juga kepada Pak Wali Kota, seluruh stakeholder ya. Kita bukan hanya di Kaltim saja yang belajar dari Balikpapan, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana perhatiannya kepada pendidikan prasekolah, PAUD, kemudian bahkan mau membangun PAUD negeri. Enggak semua daerah loh punya. Dan juga kepada pendidikan-pendidikan non-formal informal. Kemudian juga kepada guru-guru, kepada sekolah swasta gitu. Jadi perhatian tuh diberikan sangat inklusif kepada semua pemangku kepentingan. Nah, kami tentu saja siap bekerja sama, berkolaborasi dan mensupport agar apa yang ada di Balikpapan ini lebih baik lagi dan terus menjadi contoh.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik pun menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu program unggulan Kota Balikpapan yang terus diperbaiki berkat inovasi kolaborasi dengan sekolah swasta. Pemkot Balikpapan pada tahun 2026 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud di Jakarta.
3: Pemerintah Kota Balikpapan menerima penghargaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima oleh Wali Kota itu karena inovasi kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dalam keterlibatan STP. Kami selama Pak Wali Kota Balikpapan, Pak Rahmat Mas'ud, sudah 6 sekolah SMP di Balikpapan, Pak. SMP 24, SMP 25, SMP 26, SMP 27, SMP 28, dan SMP 29 yang kenami akan dibangun di Great City.
2: Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan berhasil menyelesaikan masalah daya tampung siswa. Dari 13.000 lulusan SD tahun ini, SMP negeri hanya mampu menampung 8.500 siswa. Antisipasi 4.500 siswa lainnya dilakukan lewat kerjasama resmi dengan belasan SMP swasta, Sekolah Islam Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Apriani Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senin 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti Bekasi. Tentu saja
3: RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita sore.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Sendawar sore ini, yaitu dengan menghadirkan informasi. Ketua KONI dan pelatih bulu tangkis Kubar apresiasi seleksi terbuka atlet Poprov nih pendengar. Dan kami kembali memberikan informasi, yaitu RRI Pro 1 Sendawar 103,3 FM kembali mengudara untuk pendengar ya, dimanapun Anda berada. Dan Anda bisa mendengarkan kami di via streaming atau dari frekuensi 103,3 FM nih pendengar ya. Dan kembali kami hadirkan yaitu Ketua KONI dan pelatih bulu tangkis Kubar apresiasi seleksi terbuka atlet Poprov. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kutai Barat dengan jajaran pelatih bulu tangkis memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan seleksi terbuka atlet PBSI Kutai Barat menuju Poprov 2026. Seleksi tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam mencari atlet terbaik sekaligus membangun regenerasi olahraga bulu tangkis di daerah. Ketua KONI Kutai Barat Alisius mengatakan seleksi terbuka menunjukkan keseriusan PBSI dalam menyiapkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di tingkat provinsi. Alisius menegaskan kondisi KONI mendorong seluruh cabang olahraga untuk fokus pada pembinaan usia dini agar prestasi olahraga Kutai Barat dapat terus berkembang dalam jangka panjang nih pendengar. Menurutnya, pembinaan atlet saat ini harus dilakukan secara disiplin dan mulai memanfaatkan ilmu, pengetahuan serta teknologi olahraga. Apresiasi serupa disampaikan pelatih PBSI Kutai Barat, Handika Julianda Sitorus, yang menilai seleksi terbuka memberikan kesempatan dan adil bagi seluruh atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

0: Kakak mau terka baju, Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu, pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak nggak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Ketua KUNI Kabupaten Kutai Barat Alisius menegaskan seluruh cabang olahraga di Kutai Barat wajib membangun regenerasi atlet usia dini untuk menciptakan prestasi olahraga yang berkelanjutan di masa depan. Komitmen disampaikan Alisius saat memantau langsung seleksi terbuka atlet bulu tangkis PBSI Kutai Barat menuju Poprov 2026. Menurutnya, pembinaan atlet tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dimulai sejak usia muda dengan sistem latihan yang disiplin dan terarah. Alisius mengatakan dirinya belum segenap 1 bulan menjabat sebagai Ketua KUNI Kutai Barat. Karena itu, ia belum berani memasang target besar untuk Poprov 2026 dan memilih menyerahkan penilaian teknis kepada masing-masing cabang olahraga serta pelatih. Namun demikian, ia memastikan KUNI akan fokus memperkuat pondasi pembinaan atlet daerah untuk jangka panjang, nih pendengar ya. Menurut Alisius, regenerasi atlet harus dipersiapkan sejak dini agar para atlet memiliki kesempatan berkembang lebih panjang dalam karir olahraga mereka. Ia menilai daerah lain sudah menerapkan sistem pembinaan modern berbasis ilmu, pengetahuan, dan teknologi olahraga, nih pendengar. Karena itu, KUNI Kutai Barat berencana mulai menerapkan program pembinaan berbasis ilmu dan teknologi pada 2027 sebagai persiapan menuju Poprov 2030. Ia juga mengingatkan para atlet untuk menjaga disiplin latihan dan kesehatan agar mampu bersaing membawa nama Kutai Barat di tingkat provinsi. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Sendawar sore ini. Dan kita dengarkan dulu ya beberapa lagu-lagu berikut untuk Anda. Dan selanjutnya kami hadirkan pada pukul 18.00 yaitu Zona Petang.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda sesi zona petang, hingga nanti kita tutup acara pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Gol! Ayo satu lagi. Woy, jagoan gua, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-degan.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
0: What's

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

0: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
1: وَقُلِ الْحَقُّ

0: بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.
1: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baiklah pendengar, tanpa terasa waktu sudah merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Maka sesaat lagi akan kita akhiri sesi Zona Petang. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya pendengar. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali Anda dengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Masih bersama saya yang akan menemanimu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ibnu Mahfuzi.

Baik pendengar, sebelum mengawali informasi kita pada hari ini, setelah ini kita akan melanjutkan di program acara kita terbaru, ada Sendawar Malam mengenai kelestarian alam. Semara HUT ke-68 Kodam, Pamdam Merdeka tebar ribuan benih ikan untuk ketahanan pangan dan ekosistem lestari. Dalam rangka menyemarakan HUT ke-68 Kodam Merdeka, Panglima Kodam Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus didampingi Ketua Persitka CK Daerah Merdeka. Mirza Agus memimpin langsung aksi penerbangan

0: dan ribuan benih ikan di Danau Kakas, Desa Kawang, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sabtu, 6 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan wujud nyata peduli TNI Angkatan Darat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat sekitar.
1: Kamu suruh datang? Mau. Kamu suruh pergi? Mau. Kamu suruh

0: Kebakaran di mana itu ya?
1: Hah? Kebakaran?
0: Iya, itu kan sirene kebakaran.
1: Lah, itu kan sirene ambulan.
2: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau high-low menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai berita tentang penyebaran ikan tadi ya pendengar. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan komitmen TNI Angkatan Darat untuk selalu hadir dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pangdam berpesan agar warga ikut menjaga dan membiarkan ikan tumbuh hingga masa panen, sehingga pemanfaatan dalam dapat dirasakan jangka panjang. Kemudian pendengar, Pangdam menambah kegiatan ini membuktikan bahwa kehadiran TNI tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekonomi dan kelestarian alam.

0: Bentar deh.
1: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
0: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.
2: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: Mimik malam, mimik bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya.
5: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Barong Tongkok dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الفلاح.

0: Tolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Lama ya nunggunya?
3: Gitu deh.
2: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus ngerobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
3: Ya gitu deh.
2: Oh, gitu deh. Kamu kenapa sih?
3: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
2: Serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
3: Loh, lampunya kan merah.
2: Alah, sepi kok.
3: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin. Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
2: Jadi?
3: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat. Tuh, udah hijau.
1: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
4: Pendengar Setia Pro 1 Sandawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19.40 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan Lestari Alam. Di berita selanjutnya ada berita Hari Lingkungan Hidup 2026. Sekwan Sulut Niklas Silangeng dorong kesadaran ekologi lewat aksi nyata. Sekretaris DPRD Sekwan Provinsi Sulawesi Utara Sulut, William Niklas Silanges, SOS, menghadiri langsung peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digelar kawasan Malayang Beach Wall di Manado Jumat 5 Juni 2026. Nah, mendengar kegiatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulut Yunus Selvanus ini mengusung tema global. Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap kelestarian alam, Sekwan Niklas Silanges bersama sejumlah pejabat teras Eloson 2 di lingkungan Pemprov Sulut turun langsung melakukan penanaman pohon mangrove di sepanjang area pantai melarang. Di sela-sela kegiatan, Silangan berharap momentum itu dapat menjadi pemantir trigger kuat bagi peringatan kesadaran ekologi masyarakat Sulawesi Utara. Menurutnya juga pendengar, menjaga kelestarian alam bukan sekedar seremonial saja, melainkan investasi jangka panjang. Kehadiran pihak Sekretaris DPRD Sulut dalam agenda ini sekaligus menegaskan sinergi yang kuat antar unsur legislatif dan eksekutif dalam mengawasi isu-isu lingkungan hidup demi masa depan generasi mendatang.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Baik pendengar setia Pro 1 Cendrawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19.51 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi terakhir, ada PIP-PIB hutan alam dan gambut terbaru seluas 66,5 juta hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan luas peta indikatif penghentian pemberian izin baru untuk kawasan hutan alam primer dan gambut. Gambut pada periode pertama 2002 adalah seluas 66.511.600 hektar, bertambah menjadi 370.417 hektar dibandingkan akhir 2021. Dalam konferensi press virtual di Jakarta Selasa 12 April 2022, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Agung Sugardiman mengatakan PPIP-PPIB periode pertama 2002 telah disusun berdasarkan 2021 periode kedua dengan mengamodasikan pembaruan data pada 6 bulan terakhir. Pendengar, berita ini juga mengakhiri sesi kita pada Lestari Alam pada malam hari ini. Kemudian tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral. Relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis

0: Pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan,
2: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
3: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya, ya. Jadi kita mau nata.
2: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
4: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik, ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini, ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
2: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
5: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar, kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan

0: Selesaikan masalahnya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
2: Usulan peran Kemendikti Senteg dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
1: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
5: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
4: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
5: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
6: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
5: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
0: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlak, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
7: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
8: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
7: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan yang ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
11: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
12: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
11: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
13: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
11: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
14: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
16: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
17: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
16: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
18: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
16: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
19: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
20: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini, semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
19: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
21: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
19: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola.
1: Hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 20.36 waktu Indonesia Tengah. Demikian tadi telah kita dengarkan Warta Berita Sentral Relay Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini Anda kembali mendengarkan Pro. Demikian tadi pendengar, kita telah mendengar Warta Berita Sentral Relay Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini waktu menunjukkan pukul 20.36 waktu Indonesia Tengah. Dan kita memasuki program baru, ada di Cermin Kehidupan. Di Cermin Kehidupan ini pendengar, kita akan mendengarkan tentang cermin-cermin kehidupan. Yang pertama adalah guru agama lebih dari sekedar pengajar, cermin kehidupan dan penjaga nilai. Setelah ini kita akan dengarkan cermin agama di judul guru agama lebih dari sekedar pengajar, cermin kehidupan dan penjaga nilai. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Dek, kunci mana?
3: Tuh, di situ.
2: Mana?
3: Itu nah, di situ.
2: Yang di mana?
4: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar Pro 1 Sendawar, saat ini Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Tadi telah kita dengarkan pendengar ya, ada cerminan kehidupan. Saat ini kita memasuki program mini drama. Mini drama ini pendengar, kita akan mendengarkan dengan judul Salam Untuknya, spesial produksi dari RRI Madiun. Kita akan dengarkan setelah ini, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Bro, kayaknya ada hal penting deh yang aku mau bicarain.
1: Penting apa? Udah, suasana ngopi gini masih aja ngobrolin hal berat.
0: Jadi gini bro, istriku sudah mulai komplain nih kalau aku sering-sering ngopi malam kayak gini. Kamu sih gak paham kalau wanita sudah ngomel-ngomel itu seperti apa. Bro, apa gak sebaiknya kamu mengejar cintamu bro?
1: Hah, cinta? Mending kerja, dapat duit. Ngurusin cinta, bisa kurus. Lagian soal wanita yang aku ceritakan ke kamu dulu itu, aku udah gak tahu dia di mana.
0: Kamu sih, makanya jadi laki-laki itu harus satset, bat-bat. Masalahnya kalau memang tertarik pada pandangan pertama, itu memang suka bikin hilang kendali. Seketika otak terhenti karena pesona itu.

Ya, aku Aris, lelaki yang usianya hampir 40 tahun, yang sedang mencari cinta sejati. Seperti yang pernah aku sampaikan ke teman-temanku, aku adalah orang yang susah jatuh cinta. Pernah sekali bertemu dengan seorang wanita, dan aku merasa tertarik dengannya. Tapi waktu itu, aku hanya memberikan dia bunga, tanpa aku bertanya siapa namanya.

0: Sekarang ini Adi lagi asik sama istrinya, ngopi sendiri gak masalah. Di tempat kopi ini memang sih aku pertama kali bertemu dengan wanita yang kusukai pada pandangan pertama itu. Tapi hingga kini aku tak menemuinya lagi. Kasih caption apa ya? Gini aja lah. Ngopi sendiri wani. Lah, Adi komen. Makanya ngajak someone biar gak sendiri. Yang biasanya diajak sekarang lagi honeymoon kelima sama bininya. Lah malah nelpon, palingan pengen ngopi juga nih orang. Halo, apa Di?
1: Riz, kayaknya kamu coba deh ikut salam-salam di radio. Ya kali aja bisa nyantol, Riz. Kan kamu seneng dengar acara musik kan? Nah, kan radio masih ada tuh acara salam-salaman. Kamu pakai nama samaran aja. Namamu Andika Adam Aris kan? Udahlah, pakai nama Adam aja. Biar keren. Makin banyak yang nyantol.
0: Nyantol apanya? Udahlah, biar aja. Kalau emang jodoh kan ya bakal datang dengan sendirinya. Kalau enggak juga punya jodoh, biarlah warisan itu enggak dikasih ke aku juga enggak apa-apa. Ini bukan soal warisan aja, Di. Tapi perasaan itu enggak bisa dibohongi.
1: Kamu tahu tugas manusia kan? Tugasnya itu berusaha. Kamu usaha aja belum, nyerahnya udah duluan. Payah.

0: satu sisi hujan tuh bikin nyaman, tapi juga bikin kenangan di jalan. Kenangan sih? Ya udah deh, apa aja yang lagi tiba-tiba rindu nih. Kayaknya lagu ini cocok deh. Gabung ya, temenin Mona sampai jam 12 malam nanti.
1: Emang sih, radio selalu bikin nyaman di jalan. Andai saja waktu itu aku berani untuk bertanya siapa nama wanita itu. Tapi ya sudahlah, aku masih menghafal sorot mata dan manis senyumnya, bahkan wangi parfumnya.

0: Lah, ibu nelpon. Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nak. Nak, gimana? Udah 3 bulan loh kamu tuh gak pulang. Kamu sudah dapat calon menantu buat ibu?
0: Bu, yang namanya perasaan

0: Itu kan gak kayak bikin mie, ada instannya. Ya Aris kan sudah berusaha, Bu. Kan juga gak bisa asal, toh, Bu.
1: Ya Ibu takutnya kalau apa yang dibilang bapakmu itu, Le. Kamu itu kan anak satu-satunya. Terus siapa yang akan melanjutkan usaha dan aset-aset bapakmu?
0: Ya semua itu kan rezeki, Bu. Kalau memang untuk Aris ya bakal ke Aris.
1: Ya makanya tugasmu itu yang menjemput rezeki.

0: lagi di jalan ya. Pernah ngerasa suntuk banget gak sih? Kadang penat, pengen cerita, di sampingnya cuma ada bangku kosong. Ya, daripada ngobrol sama bangku kosong, mending gabung deh. Telepon aja yuk di 0811-369-7755. Udah ada yang gabung nih. Halo, sore penuh cinta.
1: Iya cinta.
0: Wadidaw. Apa ini yang dinamakan cinta? Kok Mona tiba-tiba deg-degan ya? Dari siapa sih ini?
1: Dari Adam, Mbak. Boleh ya saya salam untuknya?
0: Buat siapa sih, Mas? Boleh dong.
1: Untuknya, aku nggak pernah tahu siapa namanya. Tapi aku pernah memberinya bunga di suatu coffee shop. Saat itu tanggal 16 Oktober 2022, Pak. Kamu di mana ya? Aku masih ingat senyum manismu dan pandanganmu. Aku mencarimu. Kok malah curhat gini ya? Maaf.
0: Cie. Ih, Mas Adam sweet banget. Kok bisa sih, Mas, so sweet itu? Mas mau gak sih lagu yang ini aku puterin spesial buat yang ada di hatinya Mas Adam? Ya, kali aja denger. Terus hatinya tersentuh. Iya kan? Dreams ya, Mas Adam. Oh.

Jadi nama lelaki yang memberiku bunga 16 Oktober itu Adam namanya. Sayang Mas Adam, aku baru saja menautkan hatiku pada seorang lelaki yang melamarku 1 bulan lalu. Kalau aja Mas Adam on air dari dulu, pasti aku akan menunggu. Tapi yang pasti Mas Adam, bunga itu biarpun layu dan mengering, tetap aku simpan. Pertemuan tanpa sengaja dan tiba-tiba, tapi sangat bermakna. Mas Adam, semoga akan ada wanita yang lebih mampu memahami Mas Adam ya.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar, dan di saat ini tepat pukul 21 lewat 11 menit, kita akan membawa pendengar di program acara selanjutnya, ada di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah pendengar, untuk informasi yang pertama, ada Asma Sulsel perkuat peran dalam pemberdayaan UMK ekosistem komunitas. Astra Motor Sulawesi Selatan Asmo Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta komunitas kreatif sebagai dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah pendengar, sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Ambon, Asmo Sulsel tidak hanya berfokus pada sektor otomotif, tapi juga terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Marketing Manager Asmo Sulsel, Antovani Yustitia Ahmadi, mengatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pergerakan roda perekonomian daerah serta menciptakan lapangan kerja baru. Ia menambah kolaborasi antara dua dunia usaha, komunitas, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar mampu menciptakan ekosistem yang produktif dan berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan sektor UMKM di daerah. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Kita hadirkan di ruang dengar Anda, ada Mifar Sugandi, Gemuruh Riuh.

Baik pendengar, aku tidak butuh hubungan yang selalu sempurna. Aku hanya butuh kita yang sama-sama mau bertahan. Karena cinta bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang tetap memilih tinggal meski keadaan tidak mudah.

0: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
2: Mas, jangan buang di situ, Mas.
1: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
2: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
1: Loh, kok bisa gitu, Pak?
2: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
0: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.
3: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21:25 waktu Indonesia Tengah. Nah, bagaimana ini cuaca pendengar setia Pro 1 Sendawar? Saat ini cuaca di Kutai Barat, khususnya di Busur ya, area Busur hujan. Jadi para pendengar yang keadaannya sedang di luar, agar tetap berhati-hati dan tetap safety ya pastinya. Kita lanjutkan dengan ngobrol santai bareng komunitas. Untuk informasi selanjutnya ada ngobrol santai bareng komunitas otomotif Pertamina Patraniaga, edukasi energi tetap guna. Pertamina Patraniaga menggelar kegiatan ngobrol santai bareng komunitas otomotif sebagai ruang edukasi apresiasi sekaligus dialog bersama para pecinta otomotif. Nah, pendengar, kegiatan tersebut diikuti puluhan anggota dari 10 komunitas roda 2 dan roda 4 sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam mendorong penggunaan energi yang lebih bijak dan tepat guna. VP Marketing Pertamina Patraniaga, Happy Wulansari mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mempererat kedekatan dengan konsumen, khususnya komunitas otomotif yang aktif menggunakan produk dan layanan Pertamina. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita ini.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21:36 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan ngobrol santai bareng komunitas otomotif Pertamina Patraniaga, edukasi energi tepat guna. Pakar otomotif Rifat Sungkar yang turut hadir sebagai narasumber menilai komunitas otomotif memiliki peran penting sebagai agen of change dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait penggunaan bahan bakar, pelumas, dan perawatan kendaraan. Menurutnya sendiri, pendengar, penggunaan bahan bakar dengan RON yang tepat serta pelumas sesuai spesifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga performa kendaraan. Salah satu peserta dari Innova Community, Siska, menilai kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi komunitas, khususnya dalam memperluas wawasan mengenai penggunaan energi secara bijak. Sementara itu, Yulian dari Depok Max Owner menilai kegiatan seperti ini penting diikuti komunitas karena memberikan banyak informasi, tidak hanya soal bahan bakar, tetapi juga manfaat aplikasi My Pertamina. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Objek wisata Kalimantan Timur.
2: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai ngobrol bareng komunitas ya pendengar. Ngobrol keselamatan lalu lintas bareng komunitas Jajar Harja dan Kor Lantas Proaktif Respon Cepat Kecelakaan. PT Jajar Harja menggelar kegiatan ngobrol keselamatan lalu lintas bareng komunitas dengan menghadirkan Kor Lantas Polri sebagai narasumber. Sebagai upaya memperkuat sinergi dan membangun budaya keselamatan berlalu lintas di kalangan komunitas pengemudi online maupun konvensional. Pendengar, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi sekaligus edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem keselamatan jalan raya. Mulai dari aparat kepolisian, rumah sakit, hingga komunitas pengemudi yang setiap hari berada di jalan raya. Direktur Utama PT Jajar Harja, Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa komunitas pengemudi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran keselamatan berlalu lintas di tengah masyarakat. Menurutnya, para pengemudi yang setiap hari berada di jalan juga dapat menjadi bagian penting dalam mempercepat penyampaian informasi saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut juga pendengar, Jajar Harja menyosialisasikan fitur laporan laka pada aplikasi JRKU sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik perusahaan. Fitur tersebut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat melaporkan kecelakaan lalu lintas serta cepat dan terintegrasi sehingga mendukung percepatan penanganan korban.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21:56 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sesi ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini. Selanjutnya tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjutkan di Ruang Rindu spesial nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kita buka kembali di ruang rindu ya. Pastinya kita buka attention bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Boleh menghubungi dan interaktif kami di 08 12 55 2 39 38.

Baik pendengar, sembari menunggu langsung saja kita dengarkan di lagu selanjutnya. Ada Niken Ardila, Tinggallah Ku Sendiri. Selamat mendengarkan.

0: loh, kok bayar yang lonong bener, itu kan lampu bohong.
1: So, ngapa lah, so biasa kayak macam jo.
0: Nah, ijo una, lawan arus, bahaya tau gak? Aduh, inget dada, itu kan tikungan.
1: So lah, gak penting tay tertib.
0: Aduh, mejo, koi ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
1: Maksudke?
0: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Kita lanjutkan lagi di Ruang Rindu Indo Nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Nah, bagi pendengar yang ingin request nih mengenai lagu-lagu nostalgia, boleh menghubungi di line interaktif kami melalui via telepon, SMS maupun via WA di 08 12 50 52 3938. Ada masuk pesan dari Mbak Ani dari Ongko Asa. Selamat malam Ruang Rindu, request Pance Mutiaraku buat Bang Ibnu. Selamat malam, moga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mbak Ani ya dari Ongko Asa. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, panjang umur dan murah rezeki ya.

0: Salam Putra, Bang Putra Kusut dari Ombau.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Kembali berbagi lewat lagu. Halo, selamat malam Bang.
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Sehat selalu. Gimana cuaca Bang di Ombau?
1: Hujan, hujan.
0: Hujan ya Bang, sampai saat ini ya Bang? Atau masih gerimis gitu Bang?
1: Kenapa radionya masih restoring betul ya? Padahal ini sudah kecil betul di radioku ini.
0: Oh,
1: radio
0: dia betul. Nyaring betul ya Bang?
1: Tapi siarannya bagus Bang Ibnu.
0: Cuma alhamdulillah Bang.
1: Waktu kita masuk begini aja, apa namanya, restoring betul. Iya. Sebentar.
0: Oke, lagunya udah kurangan belum Bang suaranya Bang?
1: Ya?
0: Suaranya sudah kurangan belum?
1: Aku kurang begitu dengar. Karena radio aku kecil betul.
0: Oh, radionya kecil betul. Ini tadi sudah dibenerkan lagi Bang. Boleh request ya, ya Bang?
1: Gereja tua.
0: Ingin request lagu apa nih Bang? Mengenal zaman-zaman nostalgia masih muda ya mungkin.
1: Judulnya Gereja Tua.
0: Gereja Tua.
1: Iya. Salamnya untuk semua-mua sahabat. Semoga kita bersua kembali ya. Karena lama kita tidak monitor di RRI Senawar. Ya baru malam ini kita bisa bersama kembali. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Bapak Ibnunya juga semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin. Terima
1: semoga
0: kasih.
1: RRI-nya alatnya tidak rusak-rusak lagi Bang Ibnu.
0: Amin.
1: Itulah doa kita.
0: Hari ini baru selesai dibenerin Bang. Semoga awet ya. Harapannya ya, ke depannya awet.
1: Siarannya awet sekali sudah. Ya. Ya mungkin itu aja Bang Ibnu.
0: Siap Bang.
1: Ya sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali untuk Bang Putra Kusut Ombau. Selamat malam kembali.

Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan dua requestan lagu dari Mbak Ani dari Ongkuasa dan Bang Putra Kusut ya dari Ombau. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik. Daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan di Ruang Rindu bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 5052 3938.

0: Halo, selamat malam. Ada Bunda Eti dari Penajam.
1: Selamat malam, Luang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda Eti kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas apa?
0: Dengan Mas Ibnu, Bunda Eti.
1: Mas Ibnu?
0: Nggih.
1: Oh iya. Mas, nanti lagunya Tangis Rindu ya.
0: Gimana Bunda Eti?
1: Lagunya Tangis Rindu.
0: Tangis Rindu?
1: Iya, dari Ii Sugianto.
0: Tangis Rindu. Oh iya, sampai dari Ii Sugianto. Iya. Oke, siapa salamnya iya, Bunda?
1: Siapa salamnya ada Kak Andri, ada Putra Banggar, Putra Kute, ada Bang Dio, ada Bang Edi Permana, Mbak Erni, Mbak Dahlia, Mbak Siska, ada juga Nenek Gaul, ada juga Pak Idris, Putra Jagat, Putra Dayak, ada Peter Lantik, Sang Aji, Mbak Vanessa, Bang Mikael, ada Pak Aji Masran di Samarinda, ada Mbak Sari Banjarmasin, ada Mas Galuh di Jawa Timur ya. Penajam ini ada Mbak Velia juga, semuanya saya salamnya ya Mas Ibnu.
0: Iya Bunda.
1: Dan semua sehat walafiat. Terima kasih, salam sehat keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Bunda Eti dari Penajam. Bunda Eti tadi request lagu Tangis Rindu dari Lilis Sugianto. Baik pendengar, tak perlu lama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu yang telah kita tampung. Selamat mendengarkan.

0: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
1: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
0: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
2: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga, baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal, adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

0: kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Baik pendengar Setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, kami masih buka nih untuk yang terakhir di lanjutan Ruang Rindu. Bagi pendengar yang request mengenai lagu-lagu nostalgia di tahun 80 hingga 90-an, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 552 3938. Tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan Sendawar malam ini. Nah, kami masih buka di Ruang Rindu.

Ya baik pendengar, sepertinya sudahlah saatnya kita mendengarkan di lagu selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Ada Endang S. Taurina, Hati Lebur Jadi Debu. Selamat mendengarkan.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih,

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Senawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 23 lewat 3 menit. Kita lanjutkan dengan program acara selanjutnya, ada Senawar malam ini. Nah pendengar, untuk informasi pertama, ada Ketua KONI dan pelatih bulu tangkis Kubar apresiasi seleksi terbuka atlet Porprov. Dikutip dari laman rri.co.id, Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Kutai Barat dan jajaran pelatih bulu tangkis memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan seleksi terbuka atlet PBSI Kutai Barat menuju Porprov 2026. Seleksi tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam mencari atlet terbaik sekaligus membangun regenerasi olahraga bulu tangkis di daerah.

Ketua KONI Kutai Barat, Alsius, mengatakan seleksi terbuka menunjukkan keseriusan PBSI dalam menyiapkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di tingkat provinsi. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan di informasi Ketua KONI dan pelatih bulu tangkis Kubar apresiasi seleksi terbuka atlet Porprov.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saatnya waktu menunjukkan pukul 23 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan di Sendawar malam ini. Masih di berita yang sama, Ketua KONI dan pelatih bulu tangkis kubur apresiasi seleksi terbuka atlet PowerProf. Alisio menegaskan KONI mendorong seluruh cabang olahraga untuk fokus pada pembinaan usia dini agar prestasi olahraga Kutai Barat dapat berkembang dalam jangka panjang. Nah pendengar, menurutnya juga pembinaan atlet saat ini harus dilakukan secara disiplin dan mulai dimanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi olahraga. Apresiasi serupa disampaikan pelatih PBSI Kutai Barat, Handika Julianto Sitorus. Ia menilai seleksi terbuka memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Seleksi terbuka PBSI Kutai Barat diikuti 50 atlet dari berbagai kecamatan, terdiri dari 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Para peserta bersaing merebutkan tempat untuk memperkuat tim bulu tangkis Kutai Barat di PowerProf 2026. Kemudian tim pelatih menilai kemampuan teknik, fisik, mental, dan daya juang atlet selama proses seleksi berlangsung. Atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center TC selama 2 bulan sebelum tampil di PowerProf. Handir berharap jika seleksi terbuka seperti ini harus dipertahankan karena mampu melahirkan persaingan sehat sekaligus memotivasi atlet muda untuk terus berkembang. Sementara itu, Ketua PBSI Kutai Barat Leo menegaskan seleksi dilakukan secara terbuka dan murni berdasarkan kemampuan atlet di lapangan. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no!
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka? Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
3: Baik pendengar setia Pro 1.2, saatnya waktu menunjukkan pukul 23:29 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan nih pendengar dengan informasi selanjutnya. Kantongi 9 mendali di babak kualifikasi IPSI Kubar, optimis rebut emas di Porprov Kaltim. Dikutip dari laman rri.co.id, Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kabupaten Kutai Barat optimis mampu meningkatkan prestasi pada ajang Porprov Kaltim 2026 setelah meraih 9 medali dari 22 atlet dalam babak kualifikasi sebelumnya. Ketua IPSI Kutai Barat Doltianus mengatakan capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif atlet silat daerah meski masih menghadapi keterbatasan sarana dan fasilitas latihan. Menurutnya, hasil tersebut menjadi modal penting bagi IPSI Kutai Barat untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pasir. IPSI kini menargetkan peningkatan raihan medali, khususnya mengubah medali perak menjadi emas. Doltianus juga menilai peningkatan prestasi atlet tidak lepas dari pembinaan yang terus dilakukan perguruan silat di Kutai Barat. Sejumlah perguruan seperti PSHT, IKSPI, Cempaka Putih, dan Persinas Asad dinilai aktif mencetak atlet muda potensi. Selain itu, IPSI juga tersebut memperkuat program pemusatan latihan di Gor Desnan sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov. Kedepannya IPSI Kubar berharap dukungan fasilitas latihan dapat terus ditingkatkan agar pembinaan atlet berjalan lebih maksimal dan mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat Kalimantan Timur bahkan nasional.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Bu, ibu.
3: Wah, sudah pulang, Pak.
2: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
3: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus. Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Pendengar di seluruh wilayah Kabun, Paten, Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia. Saya Ibnu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
4: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: nafsi wahidati wa khalaqa minha wa bassa min huma rijalan katira wa nisaa wattaqullah wattaqulladzi tasaalu bihi nabihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti la rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan yang besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini hari Selasa tanggal 23 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita itu nikmat iman dalam Islam, pesan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Nikmat yang sangat terasa manfaatnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di dunia semua manusia membutuhkan Allah SWT. Sampai orang-orang bahkan di dalaman hutan atau di zaman dulu yang belum mengenal peradaban, manusia tetap memiliki kepercayaan dan Tuhan. Mereka butuh sosok yang disembah dan diibadahi. Lalu mereka pilih ya ruh-ruh nenek-nenek moyang mereka yang berada dan juga benda-benda gaib sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Artinya, memiliki Tuhan dan agama merupakan kebutuhan mendasar manusia sejak dulu hingga sekarang. Adapun kita, ya Allah tunjuki kita kepada dinul Islam sehingga kita tidak menyembah makhluk, kita tidak menyembah ruh-ruh apalagi benda-benda, bahkan kita tidak menyembah makhluk-makhluk mulia seperti para nabi dan rasul ataupun malaikat. Kita menyembah yang maha mulia, yang maha segala maha, yang menciptakan nabi dan rasul dan juga para malaikat. Di akhirat tidak perlu ditanya lagi, hanya agama Islam yang diterima Allah SWT. Hanya yang menyembah Allah saja yang akan diberi ampunan dan balasan di akhirat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa may yattabi'ul islami dinan fa huwa yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, demi jiwa Muhammad berada di tangannya, siapapun dari manusia yang mendengar cerita aku diutus, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian meninggal tanpa beriman yang beriman kepada apa yang aku bawa, pasti dia termasuk penduduk neraka. Hadis riwayat Muslim. Masuk muslimin, kalau kita perhatikan manusia yang menghuni bumi ini, ya, banyak orang selain kita yang beragama dan juga beragama selain Islam. Ada yang menyembah makhluk-makhluk mulia seperti para malaikat dan rasul. Ada pula yang menyembah makhluk-makhluk yang tidak memiliki nilai seperti benda-benda. Ada juga yang menjalani kehidupan dengan pemikiran yang dibuat oleh orang lain. Adanya banyak manusia yang yang ya selain adanya. Ya, artinya banyak manusia yang beragama selain agama Islam. Kemudian Allah SWT memilih kita, manusia yang bukan keturunan Rasul, manusia yang jauh tempat dan zamannya dari turunnya wahyu Al-Quran. Allah memilih kita untuk memeluk agama yang Dia ridhoi. Ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang harus kita syukuri. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan demikian juga Dia tidak memberi hidayah kepada mereka yang tidak Dia kehendaki. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil islami wa may yurid ay yudillahu yaj'alahu sadran dayyikan ila akhirihi, yang artinya barang siapa yang Allah mengendaki memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia mendatangkan, melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah Dia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Ma'asyiral muslimin, seseorang mendapatkan hidayah ini bukan karena kecerdasannya. Kalau kecerdasan adalah faktor utama hidayah, tentu di negara-negara maju sana yang pendidikannya juga maju dan warganya banyak yang cerdas adalah masyarakat yang paling banyak mendapat hidayah. Tapi keadaannya ternyata tidak. Di antara mereka adalah menyembah matahari, ada yang menyembah menyembah nabi, ada yang menyembah batu. Orang-orang fanatik di zaman Rasulullah SAW, di antara mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka paham bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Mereka tinggal bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Mereka sholat di belakang Rasulullah. Terkadang mereka berjihad bersama beliau. Mereka langsung melihat mukjizat-mukjizat Rasulullah dengan mata kepala mereka. Mereka hadir di majelis-majelis Rasulullah saat menyampaikan nasihat risalah. Namun mereka tidak beriman. Lihatlah orang-orang Yahudi. Mereka tahu persis tentang Nabi akhir zaman yang akan diutus. Sampai Allah SWT menyatakan, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum fariqam minhum layak ilahirihi, yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Allah SWT gambarkan pengenalan mereka terhadap Rasulullah seperti orang tua mengenal anak. Ini gambaran yang luar biasa. Tidak ada kedekatan dan pengenalan yang melebihi ini. Namun pengenalan mereka tersebut tidak juga mengantarkan mereka mendapat hidayah. Mengapa? Karena mereka hasad dan dengki. Mereka tidak terima nabi akhir zaman itu merupakan orang Arab. Demikian juga tentang kedekatan nasab dengan sumber hidayah. Ini juga belum tentu mengantarkan seseorang kepada hidayah. Hazar ya, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia memiliki seorang anak yang merupakan kekasih Allah SWT, tetapi ternyata dia mati di atas kekafiran. Malah sang ayah ya, mengancam untuk merajam Nabi Ibrahim alaihissalam. Kolarogibu ilahirihi, yang artinya bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim, jika kamu tidak berhenti, maka saya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku ya, buat waktu yang lama. Quran Surah Maryam ayat 46. Anak Nabi Nuh alaihissalam kita tahu namanya Kanan ya. Hingga detik terakhir Nabi Nuh berharap anaknya mendapat hidayah, namun anaknya lebih memilih kesesatan dibanding mengikuti sang ayah yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh berkata kepada putranya di detik-detik terakhirnya, Injil Tai, ya Allah, jadikanlah, abadikan ya, dialog tersebut di dalam surah Hud ayat ke-42 dan 43. Wa man tajri ila akhirihi, yang artinya dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nabi Nuh memanggil anaknya itu, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Quran Surah Hud ayat 42. Apa kemudian jawaban Kanan anak Nabi Nuh itu? Apa jawaban sang anak itu di detik-detik terakhir kehidupannya? Ia mengatakan, Kola sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma'i kolala ahlamu ila akhirihi, yang artinya anak yang menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini ya, dari azab Allah selain Allah SWT saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 43. Demikian pula kita mendengar kisah Nabi Lut alaihissalam, istrinya meninggal dalam keadaan kafir. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman beliau yang bernama Abu Lahab dan Abu Ja'ab dan Abu Talib tidak beriman kepada beliau, hingga Nabi kita sangat bersedih tatkala paman beliau Abu Talib wafat di atas ajaran nenek moyang. Rasulullah SAW berjanji akan memohonkan ampunan untuk pamannya yang sangat berjasa untuk beliau. Ternyata Allah Ta'ala menegur beliau dengan menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahumul tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang ya musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya sudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam. Quran surah At-Taubah ayat 113. Ma'asal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi sama dengan rahmatil Allah. Di sisi lain, istri Fir'aun ya justru beriman, padahal ia tinggal bersama orang yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling kafir di dalam alam semesta ini. Tetapi Allah ceritakan ini tentang istrinya di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11 yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika dia berkata, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Masalah muslimin, begitulah hidayah Allah. Ia bukan soal nasab, bukan soal keturunan atau kecerdasan, bukan soal status sosial, bukan soal harta. Hidayah Allah akan datang kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Di luar sana banyak orang yang lebih cerdas daripada kita secara intelektual ya. Banyak yang orang yang lebih berpangkat daripada kita, banyak orang yang lebih kaya, tetapi Allah pilih kita untuk menghadap ya. Setiap hari Jumat kita juga sholat Jumat, Jumatan. Kemudian ketika khotib mau naik mimbar ya, kemudian menyerukan ya kepada jamaah yang hadir ya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, nikmat hidayah adalah nikmat yang patut kita syukuri. Sampai-sampai Allah SWT mengingatkan Rasulullah SAW untuk mensyukuri nikmat hidayah Allah ini. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yang maknanya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguhnya kamu benar-benar ya, sesungguhnya kami ya benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surah Asy-Syura ayat 52. Namun ma'asyiral muslimin, ya sayang sekali sebagian orang ya, tatkala dia sholat dan berpuasa, tatkala dia bersedekah, ia membangun masjid ya, madrasah, dan menolong orang-orang miskin dan ibadah-ibadah yang lain, sebagian orang merasa punya jasa terhadap Allah, punya jasa terhadap Islam. Dulu sebagian kabilah Arab ya merasa ya punya jasa terhadap Islam, merasa punya jasa karena membantu Rasulullah berjihad melawan orang-orang kafir. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya yang artinya, mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman. Mereka katakan, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Quran surah Al-Hujurat ayat 17. Karena itulah masuk muslimin, saat penduduk surga masuk ke dalam surga, dia diantara yang pertama kali kami mereka ucapkan adalah وَنَزَأْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ الْأَخِرِ. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Lalu penduduk surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Quran Surah Al-A'raf ayat 43. Kalau sekarang ya, kalau seseorang ya, Allah beri hidayah untuk taat, untuk bisa membaca Al-Quran ya, rutin membacanya setiap hari, memahami maknanya, mengamalkan nilai-nilainya, menghadiri ya, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, di musola, menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian, sungguh dia telah mendapatkan anugerah yang besar, lebih besar dari dunia dan segala isinya. Masyarakat muslimin, para pendengar mutiara pagi RRI Sabtu dan Allah, tentu kita memohon kepada Allah Taala agar memberikan kita hidayah, kemudian menjaga hidayah tersebut dari diri kita ya, sehingga kita istiqomah untuk beribadah kepadanya dan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Masyarakat muslimin, para pendengar mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, rahasia hidayah yang luar biasa, kita akan mengulik apa sesungguhnya makna dan hakikat hidayah Allah itu. Berbicara tentang hidayah berarti membahas perkara yang paling penting dan kebutuhan yang paling besar di dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat, sehingga barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar, dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yahdihillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil fala faulaika humul khosirun. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Quran Surah Al-A'raf ayat 178. Sementara di dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman, mayyahdillahu fawwal muhtadi, wa mayyulil falan tajitalahu waliyam mursida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk di dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surah Al-Kahf ayat 17. Lalu apa kebutuhan manusia kepada hidayah Allah SWT? Allah SWT memerintahkan kepada kita dalam setiap rakaat sholat untuk selalu memohon kepadanya hidayah ke jalan yang lurus dalam surah Al-Fatihah, yang merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Quran, karena sangat besar dan mendesaknya kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah. Yaitu dalam surah Al-Fatihah, Allah SWT berfirman, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kepada kami hidayah, yaitu jalan yang lurus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, seorang hamba senantiasa ya, kebutuhannya sangat mendesak terhadap berdoa dalam ayat ini karena sungguhnya tidak ada keselamatan dan siksa neraka dan pencapaian kebahagiaan yang abadi di surga kecuali dengan hidayah dari Allah SWT. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan hidayah ini, berarti dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tersesat, seperti juga orang-orang Nasrani. Masalah muslim selanjutnya, Ibnu Qayyim juga memaparkan hal ini dengan lebih terperinci. Beliau berkata, seorang hamba sangat membutuhkan hidayah di setiap waktu dan tarikan nafasnya di dalam semua perbuatan yang dilakukan maupun yang ditinggalkannya, karena hamba tersebut berada dalam beberapa perkara yang ada yang dia tidak bisa lepas darinya. Yang pertama, perkara-perkara yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan hidayah petunjuk Allah. Karena kebodohannya, maka dia butuh memohon hidayah Allah kepada kebenaran dalam perkara-perkara tersebut. Kedua, atau dia telah mengetahui hidayah kebenaran di dalam perkara-perkara tersebut, kan tapi dia mengerjakan dengan cara yang tidak sesuai dengan hidayah secara sengaja, maka dia butuh untuk bertaubat dari kesalahan tersebut. Yang ketiga, atau perkara-perkara yang tidak mengetahui segi hidayah kebenaran padanya, baik dalam ilmu dan amal, sehingga luput darinya hidayah untuk mengenal dan mengetahui perkara-perkara tersebut secara benar, serta untuk meniatkan dan mengerjakannya. Yang keempat, atau perkara-perkara yang telah mendapat hidayah atau kebenaran padanya dari satu sisi, tetapi tidak dari sisi yang lain, maka dia butuh kesempurnaan hidayah padanya. Selanjutnya, atau perkara-perkara yang dia telah mendapatkan hidayah atau kebenaran padanya secara asal-asalan atau secara garis besar, tetapi tidak secara detail, sehingga dia butuh hidayah pada perincian perkara-perkara tersebut. Atau jalan kebenaran yang dia telah mendapat hidayah kepadanya, tetapi dia membutuhkan hidayah yang lain di dalam menempuh jalan tersebut. Karena hidayah petunjuk untuk mengetahui suatu jalan berbeda dengan petunjuk untuk menempuh jalan tersebut. Bukankah Anda pernah mendapati seorang yang mengetahui jalan menuju suatu kota tertentu, yaitu jalur ini dan jalur itu, akan tetapi dia tidak bisa menempuh jalan tersebut, ya tidak bisa sampai pada tujuan, karena untuk menempuh perjalanan itu sendiri membutuhkan hidayah atau petunjuk yang khusus. Contohnya, memilih perjalanan di waktu tertentu dan tidak di waktu lain, mengambil persediaan tempat tertentu dengan kadar yang tertentu pula, serta singgah di tempat tertentu untuk beristirahat dan tidak di tempat lain. Petunjuk untuk menempuh perjalanan ini terkadang diabaikan oleh orang-orang yang telah mengetahui jalur suatu perjalanan, sehingga akibatnya dia pun binasa dan tidak bisa mencapai tempat yang dituju. Selanjutnya, ada pula perkara-perkara yang dia butuh mendapatkan hidayah di dalam mengerjakannya waktu mendatang, sebagaimana dia telah mendapatkannya di waktu yang lalu. Dan berikutnya, ada perkara-perkara yang dia tidak memiliki keyakinan benar atau salahnya perkara-perkara tersebut, maka dia membutuhkan hidayah untuk mengetahui mana yang benar-benar perkara yang benar tersebut. Dan selanjutnya, ada perkara-perkara yang dia yakini bahwa dirinya berada di atas petunjuk kebenaran padanya, padahal dia berada dalam kesesatan tanpa disadarinya, sehingga dia membutuhkan hidayah dari Allah untuk meninggalkan keyakinan yang salah. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir ketika menjawab pertanyaan sehubungan dengan makna ya ayat di dalam surah-surah yang saya bacakan tadi, beliau mengatakan ya sewaktu-waktu, setiap waktu ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholatnya, padahal dia telah mendapatkan hidayah dari Ihdina Shiratal Mustaqim, apakah dia termasuk meminta sesuatu yang telah ada pada dirinya atau tidak? Imam Ibnu Katsir berkata jawabannya tidak demikian. Ya, kalaulah bukan karena kebutuhan seorang mukmin di siang dan malam untuk memohon hidayah, maka Allah tidak akan perintahkan hal itu padanya. Karena sesungguhnya seorang hamba di setiap waktu dan keadaan sangat membutuhkan pertolongan Allah untuk memantapkan, untuk menetapkan dan meneguhkan dirinya atas hidayahnya, juga membukakan mata hatinya, menambahkan kesempurnaan dan keistiqomahan dirinya di atas hidayahnya. Sungguh seseorang hamba tidak memiliki kemampuan memberi kebaikan atau keburukan bagi dirinya sendiri kecuali dengan kehendak Allah SWT. Demikian Mbak Ratih peluknya untuk tema kita pada pagi ini. Kembali kepada Mbak Ratih.
1: Baik, terima kasih Ustadz, pendengar dan pemirsa. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Silakan Anda bergabung di dua line telepon 0541-736-566-743-495 di pesan WhatsApp 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan di kanal YouTube atau juga aplikasi RRI Digital, boleh silakan menyampaikan pertanyaan melalui media tersebut. Kami akan kembali sesaat lagi.
2: Tidak ada seorang pun yang berbuat baik kepada orang lain kecuali ia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Hadis riwayat Muslim.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi diskusi bersama Ustaz Hojin yang pagi ini tadi sudah menyampaikan tema tausiah, makna dan hakikat hidayah Allah SWT. Baik, Ustaz sudah ada penelpon pertama. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati.
0: Baik, Pak Susongko ya, silakan Pak.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
1: Ini Pak Ustaz, di kitab suci Al-Quran itu kan ada namanya ayat Al-Fatir. Apa yang dimaksud artinya namanya Al-Fatir tersebut, dan bagaimana kandungannya yang di dalam surat tersebut? Yang kedua, julukan sebutan para rasul itu masing-masing sepertinya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud masing-masing sebutan tersebut? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko. Selamat Pak Susongko. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ahmad Irwan.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti kemarin RI sempat mati secara nasional kan, sampai sekarang udah kembali udara kembali. Saya sangat khawatir, jangan-jangan tidak semudara lagi ternyata. Sekarang udah mudara lagi. Seharian penuh berarti semua RRI secara nasional kemarin di aplikasi itu, aplikasi

0: Ya, Arab Saudi kan seharusnya contoh umat Islam. Nah, sekarang begini Pak, Timur Tengah, kenapa Timur Tengah itu kan mayoritas Muslim, tapi Pak kenapa tidak ada contoh kepada Yahudi? Nah, bagaimana Bapak? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Saya terima yang berikutnya, yang terakhir di sesi ini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan Barati.
1: Pak Ridwan, silakan Pak.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ridwan di Tanah
2: Grogol. Ya. Mbak Ratih, Pak Ustaz. Mm-hmm. Dari tema kita makna dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apakah hidayah itu harus dicari atau datang sendiri? Nah, kenapa saya bertanya itu? Setiap hidayah itu datang kepada seseorang atau wilayah atau negara. Maka kalau kita dapat hidayah itu, pasti kita akan bisa memerintahkan diri kita, yang diistilahkan dengan good government. Nah, saya ambil good-nya itu. Good-nya itu adalah yang dikatakan Pak Irwan tadi. Good, G-nya artinya gun, O-nya oil. Kita selalu dihadapkan dengan minyak, kop, dolar. Jadi kita dihadapkan dengan Tuhannya manusia, rajanya manusia. Kapan kita bisa dapat itu tadi, hidayah itu? Karena kita sering disilakan dengan good government, tapi ternyata pemimpinnya itu tadi gun, oil, of dollar, atau perang dengan digital sekarang. Coba kita lihat di luar negeri itu yang terjadi. Jadi bagaimana kita terhindar dari rajanya manusia, Tuhannya manusia, agar hidayah itu dari tema ini kita cari, atau hidayah itu datang sendiri? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan untuk sesi ini karena sudah ada tiga ya Ustaz ya, Pak Susongko, yeah. Pak Ahmad Irwan, dan baru saja Pak Ridwan. Silakan Ustaz.
3: Iya, yeah, terima kasih ya. Memang pertanyaan ini berat-berat semua ini, Mbak.
1: Iya, Ustaz, betul. Iya, betul.
3: Iya. Yang pertama kita berangkat dari pertanyaan Pak Susongko di Samarinda tentang surah Al-Fatir ya. Kalau di dalam tafsir Al-Quran, surah Al-Fatir itu surah yang ke-35. Itu adalah surah yang disebutkan dengan Makkiyah, artinya dia diturunkan di kota Mekah dengan jumlah ayatnya sebanyak 45 ayat. Kemudian stressingnya atau stress on menekankan kepada kekuasaan Allah sebagai pencipta atau Al-Fatir, bukti kebesarannya melalui ciptaan serta ajakan untuk bersyukur, beriman, dan menjauhi tipu daya setan. Nah, kandungannya Pak Songko dan para pendengar sekalian, mencakup keimanan, peringatan, serta perbandingan nasib orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Tentang surah Fatir ini, nama Fatir itu artinya pencipta atau Al-Malaikah, malaikat. Jumlah ayatnya 45. Kemudian tempat turun tadi Makkiyah di kota Mekah. Kemudian urutan wahyu ada pada urutan yang ke-43, diturunkan setelah surah Al-Furqan dan sebelum surah Maryam. Ciri khasnya, salah satu dari 5 surah yang dimulai dengan Alhamdulillah. Adapun pokok kandungan surah Al-Fatir, yang pertama tentang keimanan. Allah adalah pencipta langit dan bumi serta malaikat dengan berbagai sayap sesuai kehendaknya. Ayat 1. Kemudian bukti kebenaran hari kebangkitan dan kehidupan akhirat. Yang ketiga, Allah memberi rezeki dari langit dan bumi. Tidak ada pencipta selain Dia. Ayat yang ketiga. Kemudian peringatan dan seruan. Ya,

kesenangan dunia hanya sementara, temporer. Sedangkan di akhirat adalah kekal, everlasting, forever. Seruan agar manusia beramal baik dan menjauhi langkah-langkah setan. Ayat yang kelima sampai keenam. Kemudian setiap orang memikul dosanya sendiri. Jadi tidak ada dosa warisan. Ya. Tidak bisa menanggung, tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Ya, ayat yang ke-18. Kemudian rasul-rasul terdahulu juga didustakan, sehingga Nabi Muhammad SAW diberi penguatan, reinforcement, ayat yang keempat. Kemudian perbandingan nasib. Orang-orang beriman membaca Al-Quran, sholat, berinfak, bersedekah, mendapatkan pahala berlipat ganda, ayat yang ke-29 sampai 30. Sementara orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih di akhir ayat 36 sampai 37. Kemudian tingkatan orang mukmin itu berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Selanjutnya adalah bukti kekuasaan Allah. Allah menundukkan matahari, bulan dengan aturan yang ditetapkan, ayat ke-13. Allah menjaga langit dan bumi agar tidak runtuh, ayat ke-41. Semua urusan kembali kepada Allah, ayat 44 sampai 45. Terus dengan demikian, Pak Susongko dan para pendengar sekalian, bisa kita simpulkan bahwa surah Al-Fatir mengajak manusia untuk mensyukuri nikmat Allah dan merenungkan ciptaannya. Yang kedua, beriman pada hari kebangkitan dan tidak terperdaya oleh dunia. Yang ketiga, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini dengan amal yang

0: Muhammad itu bukan orang Arab lagi.
1: Beliau menoleh
0: pada Salman Al-Farisi
1: yang
0: berasal dari Iran. Jadi orang-orang ya Arab digantikan oleh orang-orang Persia, sebagaimana yang terjadi pada perang Amerika Israel yang agresi menginvasi Iran pada saat ini. Kemudian justru negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain itu malah ada di blok Amerika. Nah, ini sama sekali membuktikan bahwa hadis Rasulullah tadi itu benar adanya. Ya, dan kita yakin betul dengan hadis Rasulullah tersebut. Jadi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur dan para pendengar sekalian ya, kenapa kita minta pertolongan kepada orang yang berbeda keyakinannya dengan kita, ya, padahal mereka selalu ingin buat kita umat Islam itu mengikuti mereka. Ya, mereka tidak ridho kalau belum mengikuti ajaran mereka, ya. Jadi Mas Muslimin, para pendengar sekalian, ya, jangan kita terkecoh, ya. Kita tidak boleh, ya, mengikuti ajakan kaum kafir, ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengikuti, maka kita akan celaka, ya, di akhirat kelak, ya. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang kafir itu, ya. Maksudnya ya, Islam memang menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh mengikuti keyakinan atau praktek kekafiran, ya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh, ya, atau tidak boleh ada kaum kafir. Allah menciptakan manusia dengan segala macam jenisnya, keyakinannya, agamanya, ya. Jadi kita tetap tidak boleh menolak, ya. Tidak boleh menolak keberadaan mereka, karena mereka makhluk Allah juga. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Quran Surah Al-Hudar ayat 13. Prinsip dalam Islam terkait kaum kafir ini, larangan mengikuti akidah mereka. Kita kaum muslimin tidak boleh meniru keyakinan atau ibadah orang kafir. Quran Surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kemudian kebebasan beragama, tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin, Al-Baqarah 256. Kemudian hubungan sosial, Islam membolehkan berbuat baik dan adil kepada siapa saja termasuk non-muslim yang tidak memusuhi kita. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian larangan loyalitas dalam hal akidah. Kita umat Islam tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dalam urusan agama atau akidah. Quran Surah Al-Maidah ayat 51. Terus dengan demikian, kita tidak boleh, ya, ya, artinya ya, bukan tidak boleh ada orang kafir, melainkan umat Islam, ya, tidak boleh mengikuti kekafiran dan harus menjaga iman. Namun keberadaan orang kafir adalah kenyataan fakta yang diakui dalam Al-Quran, dan kita diperintahkan untuk tetap berlaku adil serta menghormati mereka selama mereka tidak memerangi kita. Demikian ya untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Selanjutnya kepada Pak Ridwan, apakah hijrah itu harus dicari, ya? Jadi Mas Muslimin tadi, ya, ihdinash shirotol mustaqim, ya, berilah kami jalan yang lurus, ya. Pertanyaan beliau, apakah hidayah harus dicari, ya? Kita tadi sudah menguraikan, ya, bahwa pandang lebar tentang hakikat makna hidayah. Jadi Pak Ahmad, Pak Ridwan, ya, terkait pertanyaan

0: pertanyaan jenengan tadi, apakah hidayah itu harus dicari ya? Hidayah sebagaimana dalam agama Islam memang sesuatu yang sangat penting dan harus diusahakan, diikhtiarkan. Tetapi pada akhirnya ia adalah pemberian Allah. Jadi ada dua sisi yang berjalan bersama. Yang pertama, usaha manusia. Manusia diperintahkan untuk mencari hidayah melalui amal, yaitu membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, menuntut ilmu, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sering berdoa, "Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang menunjukinya kecuali Engkau." Kemudian Allah SWT juga berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami." Quran Surah Al-Ankabut 69. Jadi itu pemberian Allah ya. Hidayah bukan semata-mata hasil usaha, melainkan karunia Allah. Banyak orang berusaha tetapi tidak mendapatkan hidayah, karena Allah mengetahui hati mereka. Tadi Allah SWT berfirman, "Ya sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki." Quran Surah Al-Qasas 56. Terus dengan demikian dapat kita simpulkan, Pak Ridwan dan para pendengar sekalian, jawabannya adalah iya, hidayah harus dicari dengan usaha sungguh-sungguh. Namun hasil akhirnya tetap bergantung pada rahmat Allah. Kemudian tugas kita adalah mengetuk pintu hidayah dengan amal, doa, dan kesungguhan, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Ya, demikian ya Mbak Rate, untuk Pak Ahmad Irwan, Pak Susongko, Pak dan juga Pak Ridwan. Kembali kepada Mbak Rate.
1: Baik Ustadz, ini pertanyaan berikut ini kurang lebih mungkin juga jawabannya sama ya. Saya izin bacakan Ustadz. Ini dari Pak Abdul Rahman di Brebes, Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya kurang lebih sama Ustadz, apakah hidayah itu diberikan Allah SWT kepada seseorang itu tergantung kehendaknya dan pada usia yang ditentukan Allah. Baik, sudah terjawab insya Allah Ustaz ya?
0: Iya, sudah terjawab.
1: Dari jawaban untuk sebelumnya. Baik, kami akan jeda pendengar Pro 1 R Samarinda. Setelah yang berikut ini kita akan segera akhiri Mutiara Pagi.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini, padahal dia mencintainya, sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum, karena khawatir terjadi sesuatu terhadapnya." Hadis Riwayat Ahmad.

Ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang pedih. Quran Surah Ibrahim ayat

0: FM.
1: Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih sudah menyimak siaran ini hingga saat ini di 25 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga sudah menyampaikan pertanyaan. Kita akan masuki sesi akhir Ustaz dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Tadi kita juga sudah dengarkan tausiah makna dan hakikat hidayah Allah SWT. Mohon berkenan Ustaz mengakhiri acara ini dengan doa, silakan.
2: Iya, terima kasih Mas Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ya, jadi kita bisa mengambil konklusi tentang hidayah yang Islam. Yaitu yang pertama, hidayah adalah karunia Allah. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Nabi sekalipun tidak mampu memaksa orang lain beriman, karena hidayah adalah hak istimewa daripada Allah SWT. Kemudian yang kedua, harus diusahakan. Manusia tetap diperintahkan untuk mencarinya melalui doa, ibadah, ilmu, dan amal lain atau soleh. Usaha ini adalah untuk bentuk kesungguhan kita mengetuk pintu hidayah. Kemudian dua lapisan hidayah, ya. Hidayah al-irsad, ya, petunjuk berupa ilmu dan ajaran bisa disampaikan oleh nabi, ulama, atau Al-Quran, Al-Hadis, ya. Hidayah at-taufik, kemampuan untuk menerima dan mengamalkan petunjuk itu. Hanya Allah yang bisa memberikannya. Kemudian tanda hidayah, hati menjadi tenang dalam iman dengan beribadah, menjauhi maksiat, semakin dekat kepada Allah. Dengan demikian, ya, bisa kita simpulkan hidayah harus dicari dengan sungguh-sungguh. Tetapi hasil akhirnya adalah pemberian Allah. Tugas kita adalah berusaha, berdoa, dan menjaga hati agar tidak, ya, agar kita layak menerima hidayah Allah SWT. Ya, demikian. Mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar kita juga termasuk orang-orang yang dapat hidayah dari Allah SWT. Alhamdulillah ini wa ala kulli niyatin sholihah ila hadhihi nabi Mustofa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa zawjihi wa dhurriyyati wa ali baitihi sayyidillahi la rubul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma qubbis salamata wa sifata wal afiyata lana wa lil muslimina wal muslimat min al hadir wal ghaib ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa atatan gajatina wa jadalam fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuah wa abal sifatah wa abal salamata wa abal afiyatah. Allahumma afina min kuli balitun ya balil adroh wa sari dunia wa sari akhirah wa abdana taqobbal minna inna sahabam wa tib alayna inna rahmat inna ta'ata wa burahim. Rabbana jina fi dunia hasanah wa fi akhirah fi hasanah wa min adhan an-nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah bersama kami di Mutiara Pagi, memberikan pencerahan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi Mutiara Pagi bersama narasumber kami Ustaz Dr. Andes Kehaji Muhammad Hozin MPD, makna dan hakikat hidayah Allah SWT. Saya Ratirawan, rekan Nopi Mudi akan beralih ke Samarinda pagi ini, Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah tahukah Anda lembaga penjamin simpanan atau LPS? Nah, lembaga penjamin simpanan yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, dengan fungsi utama yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan. Lakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, sekarang LPS hadir melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya dan mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman ada

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah.

cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton. Yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Tadi setelah dini hari hujan ya, lalu sempat mereda, nampaknya tadi sudah mulai hujan kembali. Saya belum bisa memantau ya, karena di luar gelap sekali, padahal sudah 45 menit dari pukul 6. Jadi untuk Anda dalam perjalanan, tetap hati-hati, waspada, jaga jarak pandang ya, dan mungkin saja juga ada jalanan yang licin sepanjang perjalanan. Tadi yang saya lalui, arus lalu lintas, maksud kami jalan yang dilalui masih aman ya, tidak ada genangan air. Mudah-mudahan juga demikian di tempat Anda. BMKG sendiri memberikan informasi kepada masyarakat Kalimantan Timur, karena memang ada beberapa wilayah yang masih diguyur hujan ini mulai pukul 6 ya, yaitu di Kabupaten Pasir, Batu Sopang, Longikis, Muara Komam, Longkali, Kabupaten Kutai Kartanegara, di Muara Komam, Luakulu, Anggana, Tenggarong, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Morawis, Kabupaten Kutai Barat, di Bongan, Kabupaten Kutai Timur, di Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun, Kabupaten Penajam Pasir Utara, di Penajam, Waru, Babulu, Kota Samarinda, di Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, dan sekitarnya. Pendengar Pro 1, wilayah lainnya yang juga akan hujan dari BMKG dikatakan di Kabupaten Pasir, yaitu Tanah Greget dan Kuaro, Kabupaten Kutai Kartanegara, di Loajanan, Sebulu, Muara Komam, Samboja, Muara Jawa, Marangkayu, Kabupaten Kutai Barat, di Jempang, Penyinggahan, Siluk Ngurai, Kabupaten Kutai Timur, di Bengalon, Sandaran Karangan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, di Sepaku, Kota Balikpapan, ini nampaknya juga merata ya di Balikpapan, dari Balikpapan Timur, Barat, Utara, Tengah, Selatan hingga Balikpapan Kota. Juga demikian nih di Samarinda ya, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Loajanan Ilir, Kota Bontang, yaitu di Bontang Selatan dan sekitarnya, diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan saya update kembali apakah ada kemungkinan masih hujan di wilayah ibu kota Kalimantan Timur. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nantikan juga informasi-informasi lainnya bersama kami.

Color dari Titi DJ featuring Sarah Fajira, lagu yang cukup menghentak di pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan semangat ya untuk Anda karena hujan masih mendung ya. Yang harusnya mungkin Anda sudah mulai bersiap, bisa jadi ada rasa malas. Semoga bersamaan kita bisa membuat Anda semangat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda. Informasi dari Pak Joni di Tenggarong. Terima kasih Pak Joni. Hujan deras katanya dan dengan petir dan sejak pukul 5 lebih 30 di sampai dengan sekarang. Pak Joni, terima kasih informasinya. Ini nampaknya Miami juga sudah mulai hujan lagi ya. Untuk Anda yang akan berangkat, apalagi yang menggunakan roda 2, jangan lupa pakai mantel, jangan sampai pakaian Anda basah ya, atau barang bawaan Anda juga basah. Demikian pula yang akan menggunakan transportasi umum, siapkan payung. Kita berharap ya hujan saat ini tidak berdampak banjir pada wilayah-wilayah di Kalimantan Timur. Nantikan juga update informasi dalam berita pagi akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berikutnya nanti akan saya sampaikan juga mengenai persiapan Rumah Sakit Islam Samarinda. Untuk apa peruntukannya, kami akan hadirkan nanti dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan Pro 1 RRI. Lalu bagaimana dampak program MBG, ini kan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Edisi hari ini juga akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji. Nantikan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah di Berita Pagi.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Kan ya, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI, di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: 97,6 FM, Pro 1 RRI.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi di Selasa 9 Juni 2026.
1: Pertama, hampir saya pastikan bahwa Rumah Sakit Atma Husada tidak hanya menangani persoalan psikologis, tetapi juga menangani berkaitan dengan korban narkotika.
2: Dan insya Allah Samarinda siap untuk melaksanakan KAPI dan stunting dan lain sebagainya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Gubernur Kalimantan Timur menyiapkan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan korban narkotika dan pasien gangguan kejiwaan di Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya.
3: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud memastikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan pasien gangguan kejiwaan dan korban penyalahgunaan narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Rudi Mas'ud di Samarinda saat menanggapi pembahasan terkait pembangunan sumber daya manusia dan persoalan peredaran gelap narkoba di Kalimantan Timur. Menurut Rudi Mas'ud, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan sosial merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. Benar menjelaskan saat ini Rumah Sakit Atma Husada Mahakam tidak hanya menangani pasien dengan gangguan kejiwaan, tapi juga korban penyalahgunaan narkotika. Namun kapasitas rumah sakit tersebut dinilai sudah hampir tidak mampu menampung jumlah pasien yang terus meningkat. Benar mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, pasalnya kebutuhan ruang perawatan dan rehabilitasi bagi korban narkotika maupun pasien gangguan kejiwaan terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah Provinsi Kaltim mempertimbangkan memanfaatkan Rumah Sakit Islam yang dinilai memiliki potensi menjadi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi narkotika.
1: 3G, P4G, GN ini, Nasional Penggelapan Narkotika ini, dan Peredaran Gelap Narkotika. Pertama, hampir saya pastikan bahwa Rumah Sakit Atma Husada tidak hanya menangani persoalan psikologis ataupun penyakit kejiwaan, tetapi juga menangani berkaitan dengan korban narkotika. Catatannya satu, Rumah Sakit Atma Husada sudah hampir tidak mampu lagi menampung berkaitan dengan pasien, baik untuk gangguan kejiwaan maupun korban narkotika, apalagi narkotika. Rumah Sakit Atma Husada juga menanganin berkaitan dengan korban narkotika, tetapi ada tetapinya. Rumah Sakit Islam ini adalah salah satu yang paling alternatif, paling dekat untuk bisa menanganin kekurangan daripada ruang-ruang ataupun juga tempat-tempat untuk menanganin. Pertama adalah orang korban narkotika. Yang kedua adalah tapi penyakit kejiwaan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Islam yang hari ini merupakan aset ini adalah milik pemerintah daerah.
3: Menurut Gubernur Rudi Mas'ud, rumah sakit itu merupakan aset milik pemerintah daerah yang masa kontraknya telah berakhir pada Desember 2025 silam. Karenanya, pemerintah sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pemanfaatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Provinsi Kaltim berharap optimalisasi fasilitas kesehatan tersebut dapat memperlayanan rehabilitasi dan penanganan kesehatan jiwa di daerah, sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmen mendukung program Keluarga Berencana atau KB dan percepatan penurunan stunting melalui pelayanan KB serentak. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat pelaksanaan program Keluarga Berencana sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan kick-off pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia. Selain memberikan pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat koordinasi dan evaluasi program pembangunan keluarga antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Zaifuddin Zuhri kepada RRI, Senin 8 Juni 2026. Menurut Saifuddin, program Keluarga Berencana memiliki peran penting dalam mendukung upaya penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga sejak dini.
2: Ya, alhamdulillah kick-off untuk pelayanan KB yang nasional ini ya, yang diselenggarakan di Kota Samarinda, dan alhamdulillah kita juga ditemani oleh Pak Kakanwil dan Kepala Ibu Kadis Desi DP2KB, dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Insya Allah nanti Pak Menteri bisa komunikasi langsung dengan dari Kanwil maupun dari Dinas DP2KB untuk menanyakan sampai di mana kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Samarinda ini, khususnya di Kota Samarinda untuk Kalimantan Timur. Dan insya Allah Samarinda siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai untuk melaksanakan KB dan stunting dan lain sebagainya. Jadi sebagai introspeksi kita sebagai pemerintah Kota Samarinda untuk bisa berkoordinasi secara langsung kepada Pak Menteri nantinya.
4: Pemerintah Kota Samarinda juga menilai edukasi kepada calon pasangan suami istri menjadi salah satu langkah penting dalam menyukseskan program keluarga berencana. Pemahaman mengenai kesiapan membangun rumah tangga, perencanaan ekonomi keluarga, hingga kesehatan reproduksi dinilai perlu diberikan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Melalui penguatan program keluarga berencana, pemerintah Kota Samarinda berharap semakin banyak keluarga yang mampu merencanakan kehidupan rumah tangga secara matang. Dengan demikian, upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bebas stunting dapat berjalan lebih optimal sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Program akan bergejik.

0: 2005 lalu. Sejak awal pelaksanaan, pihak sekolah melakukan berbagai penyesuaian agar distribusi makanan kepada lebih dari 1.000 siswa tidak mengganggu proses belajar mengajar. Penyesuaian juga dilakukan mengingat area sekolah yang cukup luas dan mencapai hampir 2 hektar, sehingga mobil pengantar makanan hanya bisa berhenti di aula depan. Sementara, sebagian ruang kelas berada cukup jauh dari lokasi distribusi. Untuk mengatasi hal itu, sekolah melibatkan guru dan siswa dalam proses pembagian makanan. Menurut Nur, keterlibatan seluruh warga sekolah justru melahirkan dampak positif yang sebelumnya tidak terpikirkan.
1: Itu orang, tapi semua guru sesuai jadwal harinya ada terlibat di MBG tersebut, pun dengan siswa. Disitulah kita bisa lihat karakter anak itu muncul, disiplinnya, mereka ambil dengan antrinya, bersihnya. Dan disitu juga ada kejadian yang seorang anak mungkin dia tidak suka dengan satu buah, jenis buah, temannya ngambil, dari itu kok kamu bisa makan itu ya, katanya si temannya nggak bisa makan, iya enak loh ini, coba kamu coba. Dan disitulah dari sosialisasi kecil, anak-anak itu jadi keenak loh, makanya aku suka.
0: Meski demikian, Nur Zahra Sari berharap kualitas pelaksanaan program MBG dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dari sisi variasi menu makanan. Selain itu, pihak sekolah juga terus berupaya meminimalkan dampak sampah dari sisa makanan MBG melalui pembiasaan hidup bersih dan pengelolaan sampah yang melibatkan para siswa. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat program MBG tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tapi juga mendukung pembentukan karakter serta kepedulian terhadap lingkungan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Warga Samarinda mempertanyakan belum beroperasinya terowongan Samarinda hingga saat ini. Pertanyaan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI yang menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Kita simak laporannya.
3: Masyarakat Kota Samarinda masih menantikan pengoperasian terowongan Samarinda yang hingga kini belum dibuka untuk umum. Salah satu warga, Budiman Arif, menyampaikan pertanyaannya terkait kepastian operasional terowongan saat mengikuti program Halo RRI. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan belum difungsikannya terowongan tersebut. Padahal kehadiran terowongan diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan dan mempercepat mobilitas warga. Melalui program Halo RRI, Budiman berharap pemerintah maupun instansi terkait dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan kesiapan operasional terowongan, termasuk aspek keselamatan dan fasilitas pendukung yang masih diperlukan.
4: Kapan dimanfaatkan terowongan itu? Itu sekarang angka pemakai jalan di daerah sekitar sana bukan main, luar biasanya. Di sana kan jalur ekonomi sebetulnya, jembatan Mahkota, supaya detik pengendara itu bisa terurai. Mereka kan menuju ke Samarinda lebih dekat lewat jembatan Mahkota, kalau di Palaran, Bukuan, Tengah-Tengah.
3: Warga berharap terowongan Samarinda dapat segera beroperasi sehingga manfaat pembangunan infrastruktur tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk menghadapi musim kemarau 2026. Salah satunya dengan mempercepat masa tanam padi di sejumlah kawasan pertanian. Strategi tersebut dilakukan agar sebagian tanaman sudah memasuki masa panen saat puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu, petani juga didorong menggunakan varietas padi yang tahan terhadap kekeringan dan kadar asam tanah tinggi, serta didukung kesiapan puluhan unit pompa air untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan air di lahan pertanian. Pemerintah daerah optimis langkah tersebut mampu menekan risiko gagal panen dan mendukung target produksi padi tahun ini yang ditargetkan mencapai lebih dari 50 ribu ton gabah kering panen. Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
5: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

jemaah haji asal kota Samarinda mulai berlangsung, sebanyak 358 jemaah yang tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda.

0: dan disambut keluarga. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Sebanyak 358 jemaah haji asal kota Samarinda yang tergabung dalam kloter BPN 1 telah tiba di Samarinda sebagai gerombongan pertama pemulangan jemaah haji embarkasi Balikpapan tahun 1447 Hijriah. Kedatangan mereka disambut keluarga dan jajaran pemerintah di alaman Gor Segiri Samarinda pada Senin 8 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan proses pemulangan jemaah berjalan lancar sejak keberangkatan dari Arab Saudi hingga tiba di Samarinda. Untuk mendukung kelancaran transportasi, sebanyak 10 bus disiapkan untuk mengangkut jemaah dari Balikpapan menuju Samarinda.
2: Untuk kloter 1 ini, kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kan kemarin hamil, jadi tunda tahun depan, kemudian yang meninggal 1. Jadi yang berjalan dengan baik dan lancar, jemaahnya sehat semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada flu-flu sedikit. Alhamdulillah tahunnya agak bagus, artinya berjalan dengan baik dan lancar, karena koordinasi dengan pemerintah kota Samarinda, imigrasi, dan kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota.
1: Juraid menjelaskan koordinasi antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah kota Samarinda, dan berbagai pihak terkait berjalan dengan baik sehingga seluruh rangkaian pemulangan berlangsung tertib dan aman. Selain itu, kondisi kesehatan jamaah secara umum dilaporkan baik, meski terdapat beberapa jamaah yang mengalami flu ringan dan kelelahan akibat perjalanan panjang. Tidak ditemukan kasus kesehatan serius selama proses kepulangan. Pemerintah berharap seluruh jamaah dapat segera beristirahat dan berkumpul kembali bersama keluarga dalam keadaan sehat. Jamaah juga diharapkan mampu menjaga nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama di Tanah Suci dan menjadi haji yang mabrur. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Embarkasi Balikpapan mencatat 9 jemaah haji meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Arab Saudi, dengan mayoritas merupakan jemaah lanjut usia berisiko tinggi. Dari jumlah tersebut, 6 jemaah berasal dari Kalimantan Timur, sedangkan sisanya masing-masing berasal dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Utara. Berdasarkan laporan medis, penyebab kematian didominasi komplikasi penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan hipertensi yang umum dialami jemaah dengan kondisi kesehatan berisiko tinggi. Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Balikpapan terus berjalan dengan kloter pertama yang membawa 360 jemaah asal Samarinda telah tiba di tanah air dalam kondisi lancar.

Gubernur Kalimantan Timur menyiapkan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan korban narkotika dan pasien gangguan kejiwaan di Kaltim. Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmen mendukung program keluarga berencana atau KB dan percepatan penurunan stunting melalui pelayanan KB serentak. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Raun, terima kasih dan selamat pagi.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Goal! Ayo satu lagi. Woy, jagoan gue, goal.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see you.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu.
7: Yokianiro kang para prajurit.
8: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
9: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
10: Tapi yang kurang adalah penghargaannya.
11: Tak kenal maka tak sayang.
10: Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
12: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
13: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
14: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain.

0: jadi diri orang lain.
1: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin bisa jadi gini.
2: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri manapun Anda berada, kali ini kami hadirkan perakiran cuaca untuk Anda periode pagi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, diperkirakan pagi hari ini hujan lokal, siang hujan ringan, sore berawan, malam berawan, dini hari hujan ringan. Nah, berakhir itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Selasa 9 Juni 2026.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik. Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Yo, liburan, yo, liburan, yo, liburan, yo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.